Minggu FM, your streaming station, terus berkarya, terus berkembang. Jennifer Lopez on the floor, on the floor. Kalau Bram udah on the live TikTok dong ya. Buat yang mau melihat mukanya Bram, udah mandi atau belum, lihat aja sendiri di live TikTok ya. Silakan menilai sendiri, terserah mau gimana. Yang penting Anda happy, Bram happy. Ya sama-sama happy dong. Happy, happy, happy, happy. Apa sih dong? Emang aku bisa tahu kacamatamu kayak gimana? Orang aku suka kayak gini, terserah aku dong. Emang Edo inspirasi. Enak aja wajib gong. Ini selalu dicuci. Ini selalu dicuci ya. Belum kayaknya tuh. Gak apa-apa Budayu. Budayu kesayanganku pokoknya ya. Ada Mbok Titin, ada Mama Rose yang lagi sibuk menjejahitan. Sampai dikirimin aku bukti menjejahitannya loh. Mantap, luar biasa ya bunda satu ini ya. Ada Bu Ari Munmun. Ada siapa lagi? Dewi Damkar belum muncul ya. Kan lagi cuaca dingin. Ya Budayu gimana dong? Butuh kehangatan nih. Buat Titi, terus ada siapa lagi ya? Udah semua kayaknya ya. Ada Ayu, Cynthia, terus ada Gustu tadi udah muncul ya. Ya itulah ya semua ya. Ada Ranger Kuning juga sudah muncul. Terima kasih loh sudah stay tune pagi-pagi. Selamat pagi dulu yang ada di WhatsApp juga. Ada siapa belum ini ya? Oh ya, sambil cerita guys. Boleh di live TikTok juga boleh cerita ya. Barang atau item random apa sih yang pernah Anda beli? Dan serandom apa sih barang itu? Dan kalau misalnya random ada manfaatnya atau enggak sih, atau mungkin karena emang ih lucu beli, ih lucu diskon. Beli aja. Ya ampun di repost enggak tuh sama Edo. Jangan dong nanti rame loh yang nonton live. Selamat pagi dulu buat siapa yang belum dibaca ya. Ini ada dari Mbok Jujan. Mbok Jujan, kalau Mbok Jujan sih dia nyapa aja ya, biasa pasti baru bangun nih. Bu guru satu ini ya sibuk aja mau ngecas dulu katanya. Ya dah, makasih udah nemenin tidur semalam. Ya dah, tahu kok pasti ditinggal tidur. Lagunya juga pasti nggak di play ya. Ada Astag, ini lagu yang pertama Lisa Bad Angel tadi sudah, akhirnya diganti sama Now Ari Lesmana sesi foto tadi sudah juga ya. Terima kasih Bu Nana. Kalau Bu Nana ini lagunya Crash Adam yang New Heart. Barang random yang pernah Bu Nana beli adalah mungkin agak sedikit aneh ya, tapi beli tanah loh, tanah khusus dipakai buat rebus daun pepaya supaya nggak pahit. Oh iya? Aku baru tahu Bu Nana. Aku nggak tahu ada tanah khusus dipakai untuk ngerebus daun pepaya supaya nggak pahit. Oh ternyata ada ini ya, teknologinya ternyata ya, berguna loh dalam jangka panjang. Oh iya Bu Nana, berarti itu direbus, tanahnya direbus jadi satu gitu Bu Nana. Oke baiklah, inspirasi baru ya. Belinya jauh di Jogja, soalnya Ampo namanya, Ampo, Tanah Ampo. Itu kayak nama daerah ya, Tanah Ampo. Ya enggak sih? Gitu ya. Ada Budayu Asiani juga kesayangan. Kalau Budayu lagunya tetap ya, Henry Moody Miss You tuh Budayu. Kalau Budayu sih pernah beli alat random itu adalah alat pijat otomatis tuh ya, dipinjam teman sampai sekarang enggak dibalikin. Tagih lah Bu, enak aja udah belinya random terus habis itu dipinjam sama teman enggak dibalikin. Apa mungkin dia suka ya? Tanya aja Budayu, kalau misalnya dia suka ya udah bayar suruh gitu aja sih. Jangan sili-sili kambing Budayu hilang nanti ya. Nanti. Aduh, ada juga beli itu ya, alat pijat ya, kirain berapa aja beli kayak gitu ya. Ada siapa lagi ya? Ada Mbok Titin. Kalau Mbok Titin ikutan mini vote, dia beli mainan cicak buat baby Nugrahanya, harganya 16.000. Barangnya tuh kecil banget, nyesel sih sebenarnya, tapi tak kenyem-kenyemin sendiri aja lah. Yang beliin kan kamu, yang anakmu juga yang mau Mbak. Diajak lagi sama suaminya terus beli lagi yang karet 4.000 dapat 2. Oh main cicak, main cicak-cicakan. Walah, anakmu emang ini ya, seperti mamanya ya. Absurd ya. Aduh gak apa-apa, yang penting kan anakmu happy Mbok Tin. Gak apa-apa beliin lagi juga toh, demi anak. Mbak Desmar ini melanjutkan, Pak Dewo itu suka beli sepatu boot juga pakai ke kebun katanya. Ternyata suka berkebun, gak apa-apa, itu kan bermanfaat. Mbak Desmar gak random juga sih. Kecuali sepatu bootnya warnanya pink, nah itu baru random tuh. Sangat random dan inspirasi ya, lebih ke tepatnya ya. Ada Gus Bawo, selamat pagi. On the floor-nya sudah tadi ya. Kalau Gus Bawo, barang random yang dibeli adalah alat cukur bulu hidung katanya, soalnya sekalian cukur kumis. Bulu hidung sama kumis nggak bisa loh dipakai jadi satu, Gus.
Emang ya ada. Weh, luar biasa. Semangat matanding nih Papa Papa Oci lagi matanding dia nah. Semangat dah ya. Ada siapa lagi ya? Mbok Dek di Sidemen yang lagi dingin banget. Ya Mbok Dek, Denpasar jadi dingin apalagi si Demen ya. Dinginnya wah tidak terbayangkan ya. Kalau Mbok Dek balang random yang pernah dibeli itu alat pijat mahal. Kebetulan tuh ada sales datang ke rumah nawarin. Nah dicobalah sama ibunya Mbok Dek. Langsung beli. Bertahan cuma beberapa bulan aja alatnya rusak. Lagu... Hati-hati loh, banyak yang seperti itu. Orang tua saya juga kebeli tuh alat pijat 600 ribu, gak kepake akhirnya rusak. Sebel ya. Pamit dulu, selamat sarapan Edo. Hati-hati. Hati-hati. Terus lagunya adalah One Republic ya. Need your love, baik terima kasih ya. Ada dokter, ada mas, mas Tama. Mas dokter Tama, tumben muncul dirimu. Beri cukuran hidung awalnya cuma iseng karena penasaran dan harganya juga gak terlalu mahal. Ekspektasinya paling dipakai sekali dua kali lalu hilang entah kemana. Kirain hidungnya yang hilang. Jadi hidung belang. Ternyata sampai sekarang masih dipakai rutin dari semua barang random yang pernah dibeli. Ini salah satu yang manfaatnya jauh lebih besar daripada yang dibayangkan sama Dr. Tama katanya. Baiklah. Lagi OTW kerja, lagi tetap buka ya. Ya dong. Sakit kan enggak ada kata libur juga dong. Requestnya adalah Cici Lucy Gurun Hujan. Semoga yang lagi liburan bisa menikmati waktunya bersama keluarga dan juga tetap bekerja, yang tetap bekerja, semangat bekerja. Baiklah, terima kasih. Ada, oh dicampurkan nanti terpisah dah sendiri. Oh gitu ya Bu Nana, baiklah. Nanti cobalah aku searching dulu ya. Ada Mbak Romi, udah suruh mau belanja Mbak Rom. Aing mekelon ya, jam 9, dari jam 6 sampai jam 8, 2 jam. Pasti ngorte ya. Melantai Mbak Rom. Pernah tuh beli panci plus penggorengan. Sekarang penggorengannya udah rusak karena lupa kebakar di kompor. Astaga, ini lebih tepatnya ibu-ibu ya ini nih lupa main HP pas ini ya. Buat yang lainnya masih mau request lagu sambil cerita nih barang atau item random apa sih yang pernah Anda beli, terus seberapa manfaatnya sih barang itu, boleh cerita sekali request lagu favorit Anda. WhatsApp, Telegram yuk 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @pingunfmbali@radio pingunfm.

Buat sahabat Bun FM yang selama ini cuman lihat dari jauh aja, tapi kapan ya terakhir beneran masuk ke GWK nih dari deket? Apalagi kan kalau misalnya Anda belum pernah sekalipun ke GWK, atau mungkin sudah terlalu lama sampai lupa rasanya kan. Ini saatnya nih kembali ke GWK Cultural Park, karena ada promo ID Bali nih Rp125.000 aja untuk berempat nih. GWK itu bukan cuman patung yang kita lihat dari luar aja ya. Begitu Anda masuk, dalamnya tuh luas, terbuka, nyaman, dan juga banyak spot menarik nih yang gak pernah dibayangkan sebelumnya. Tempat yang pas buat quality time bersama dengan keluarga, anak-anak juga bebas bermain, orang tua juga bisa bersantai sambil menikmati view Bali dari ketinggian. Dan sekarang nih Anda bisa naik sampai dengan sampai ke lantai 9 dan juga 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba loh. Kalau misalnya Anda lapar mau makan, gak perlu ribet, semua ada di satu tempat. Tunggu apa lagi ya? Beli tiketnya sekarang juga, nikmati promo KTP Bali. Ini berlaku dari tanggal 1 hari ini sampai dengan 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan juga ketentuannya berlaku. Yuk ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Untuk informasi lebih lanjut silakan langsung hubungi Instagram @gwkbali. Sekali lagi langsung hubungi Instagramnya @gwkbali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Topik Pagi. Topik Pagi.
1: Sahabat Guna FM, topik pagi. Ya kok topik pagi sih? Kok topik pagi orang mau headline, makanya kok beda. Ntar lu, headline. Salah bumper saya. Gimana sih? Ntar lu, naik ini dulu ya. Nah, kalau ini baru benar. Hot headline sahabat Kuna FM beramawali dari Antara News nih. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi ini menjamin keamanan data masyarakat yang melakukan verifikasi biometrik wajah saat melakukan pendaftaran atau registrasi nomor baru ya. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah ini menyatakan hal ini dikarenakan para operator seluler tidak menyimpan data dari sistem verifikasi biometrik tersebut. Proses verifikasi biometrik ini dapat dilakukan di gerai-gerai milik operator seluler maupun melalui situs website serta aplikasi dari masing-masing operator seluler. Contohnya untuk Telkomsel melalui MyTelkomsel, XL melalui MyXL, dan juga Indosat melalui MyAM3. Topik berita berikutnya, sahabat Kuna FM, datang dari media koran Jakarta. Insiden menegangkan terjadi di Pleasure Pier Galveston, Texas, di mana saat wahana roller coaster Iron Shark tiba-tiba berhenti di tengah lintasan. Sebanyak 7 penumpang dilaporkan masih berada di atas karena saat tim penyelamat datang dan melakukan evakuasi menggunakan kren dari unit pemadam kebakaran setempat. Wahana diketahui berhenti sekitar pukul 5.21 sore waktu setempat dan juga proses penyelamatan membuat area taman hiburan ditutup sementara. Hingga saat ini pihak berwenang masih menyelidiki penyebab berhentinya wahana tersebut. Topik selanjutnya, sahabat Kuna FM, ini datang dari OTW Melali. Holafly ini merupakan perusahaan konektivitas internet wisata. Ini merilis indeks senja global yang memberi peringkat destinasi-destinasi terbaik untuk menikmati tren ducksting. Bali pun masuk dalam daftar 5 destinasi wisata terbaik dalam indeks tersebut. Penguatan sosial, momentum budaya, dan juga daya tarik visual di TikTok dan juga Instagram ini merupakan faktor utama nih. Begitu pula dengan pemeriksaan perilaku perjalanan nyata untuk mengetahui kemana wisatawan benar-benar pergi, bukan hanya kemana mereka ingin pergi saja. Berita selanjutnya, sahabat Kuna FM, ini datang dari prestasi yang membanggakan, kembali diukir talenta muda tanah air di kancah global dengan masuknya girl group Nona. Dikutip dari Creative Diction ya, ini girl group Nona dan juga penyanyi Tiara Andini ini masuk ke dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026, di mana grup dari besutan 88 Rising yang beranggotakan Baila Fauri, ada Christy Gardena, Aster Geraldine, dan juga Shaza Adesia ini diakui atas keberhasilannya membawa warna musik Indonesia ke panggung internasional melalui perpaduan unsur tradisional dan juga modern. Sementara Tiara Andini diapresiasi atas konsistensinya dan juga kesuksesannya dalam berkarir musik yang gemilang dengan sederet penghargaan prestisius. Berita selanjutnya, sahabat Kuna FM, datang dari Warta Kertas ID, di mana seorang anggota Brimopolda Bali atas nama IKD Aditya Pratnya Putra divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Gianyar pada Senin 25 Mei lalu, di mana terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Gianyar, Bali. Hakim yang juga menjatuhkan sanksi tambahan berupa pencabutan hak menjadi anggota polri selama 2 tahun. Kasus ini bermula 29 Desember 2025 lalu. Saat itu terdakwa mencuri sebuah mobil Daihatsu Terios milik korban dan juga menjualnya kepada penadah harga 102 juta rupiah, di mana aksi tersebut dilakukan karena terdakwa terlilit utang pinjaman online. Berita selanjutnya, sahabat Kuna FM, datang dari Info Denpasar. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 3 Denpasar mengungkapkan masa udara dingin dari Australia mempengaruhi suhu udara dingin di Bali yang terasa lebih dingin saat malam dan juga pagi hari. Adapun musim dingin Australia terjadi pada periode Juni sampai dengan Agustus. Fenomena suhu udara yang terasa lebih dingin di malam dan juga pagi hari ini biasanya terjadi pada periode puncak musim kemarau di Bali, yaitu Juni, Juli, dan juga Agustus. Hal tersebut disebabkan oleh gerak semu tahunan matahari dari aktifnya monsun Australia. Demikianlah sejumlah berita sahabat Kuna FM di hotline di pagi hari ini. Yes.

0: Bu, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Hai, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Let's go. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started yang menjadi hit besar di album terlaris Pink sepanjang karirnya, Misunderstood. I'm Bibi Nugraha, your music director. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink One. Hey, kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Bram nih gak pesan-pesan deh buat Anda nih ngingetin kalau misalnya Anda sudah lama banget gak pernah ke GWK atau mungkin belum pernah sekalipun atau sudah terlalu lama sampai lupa kan gimana takjubnya GWK itu. Nih saatnya untuk kembali ke GWK Cultural Park karena ada promo ID Bali nih, cuman Rp125.000 aja untuk berempat loh. Murah banget nih. Jadi GWK itu bukan cuman patung yang kita lihat dari luar aja ya. Begitu masuk, dalamnya tuh luas, terbuka, nyaman dan juga banyak spot menarik yang gak pernah dibayangkan sebelumnya. Tempat yang pas nih buat quality time bersama dengan keluarga, anak-anak juga bebas bermain, orang tua juga bisa bersantai sambil menikmati view Bali dari ketinggian. Dan sekarang Anda bisa naik sampai lantai 9 dan juga 23 patung Garuda Wisnu Kencana, melihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Kalau misalnya lapar mau maem, boleh, gak perlu ribet lagi, semua ada di satu tempat. Tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang juga, nikmati promo KTP Bali berlaku sampai dari tanggal 1 sampai dengan 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK dengan syarat dan juga ketentuan yang berlaku. Yuk ajak yuk keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Untuk informasi lebih lanjut silakan langsung hubungi lewat Instagramnya @GWK Bali. Sekali lagi @GWK Bali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

Radio FM Radio City Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Ini spesial buat yang lagi berkarya dengan handbookingnya, berjibaku dengan handbookingnya sampai jam 12 malam katanya buat lo. Pagi ini lanjut lagi ya. Spesial buat Mbak Dian Kesumawati Jegek ya. Ini shout out seven sederhana. Mulailah dari sesuatu yang sederhana, siapa tahu itu juga bisa mengubah diri kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Intinya terus berkarya dan juga terus berkembang. Intinya sesuatu yang kecil aja bisa menjadi satu yang sangat luar biasa ya. Jangan takut perubahan yang kecil, guys. Belum tentu perubahan yang kecil itu tidak bisa menjadi perubahan yang besar. Ingat, proses itu pasti selalu ada. Asik. Aku belum makan tapi bisa kan aku ngomong. Walaupun tadi belibet, walaupun tadi salah naikin bumper. Ya gimana dong, diajak ngorte di TikTok Mbak Dian Kesumawati. Selamat pagi Mbak Dian, tadi ikutan di WA gak sih? Sebentar ya, tak cek ya. Tak cek dulu ya. Mana sih, oh dia ikutan. Lagunya tadi sudah. Barang random yang Mbak Dian beli itu adalah alat pijat otomatis, auto dipakai lah tiap hari pegel-pegel. Dasar ya. Ya gimana dong, kerjaanmu banyak Mbak Dian. Salamnya buat Mbak Romi aja. Mbak Romi lagi sibuk ngantar laundry, jangan disalamin, biarin aja. Dan semua sahabat Queen FM, terima kasih Mbak Romi sudah. Gung Panji Rahajeng Semeng. Kelas dong, gak cuman kelas, naik kelas juga saya ya. Ada kakak Erik ya, lagi OTW kayaknya, dia mau nyari kopi shop, mau kerja dia ya. Lagunya Maren Morris, Julia Michaels yang cut ya. Mini vote-nya barang random yang pernah dibeli itu alat pijit yang bentuknya kayak bor itu loh. Oh ya, tahu, pernah lihat di TikTok juga itu. Emang bagus ya, aku enggak tahu. Ada juga yang ada juga beli Dino kuning yang lucu itu loh. Ini ya apa sih? Oh ya tahu aku, apa ya namanya? Seketika lupa aku. Apa sih, mau fusan bukan ya, lupa aku. Dino kuning tahu, mana pakai helm sama mana pakai helm sama kacamata lagi. Terus ada yang ada baling-balingnya itu loh. Ya ada baling-balingnya itu loh di kepalanya, buat dicantolin di stang motor. Karena kemarin kan juga baru beli perangkap lalat yang elektrik loh, perangkap lalat elektrik guys. Aku lupa apa sih, oh nylon, aku tahu ya, nylon tuh namanya nih ya, ngesap. Gimana dong, sabar ya guys. Terus tiba-tiba lalatnya syukurnya udah gak ada. Oh iya, aku tahu yang kayak ini, kayak lampu semprong itu bisa untuk lalat sama nyamuk sih. Sangat bermanfaat sekali guys. Ini bukan barang random sih. Lebih tepatnya barang yang sangat berguna kak Erik ya. Seru loh kalau misalnya nyamuk atau lalatnya masuk bulunya kletak-kletak ya, kayak pakai raket nyamuk itu kan. Seru ya. Ada Papang, selamat pagi. Lagunya Dua Lipa Physical. Salamnya buat Aldo, Dimas, Agus, Eko dan juga semua sahabat Queen FM aja. Terus ada Nasar, ini beli barang random itu sisir rambut size amal yang bisa buat kemana-mana aja, dan di saat rambut berantakan tinggal disisir aja, bermanfaat banget. Yang mana ya? Sisir rambut size amal. Size amal, sisir rambut kayak gimana tuh? Sisir rambut juga sekarang banyak yang kecil-kecil sih. Ntar aku cari ya. Nona Rollerbed, terima kasih. Baiklah, terima kasih juga Mbok Dek Sideman. Sudah, Gung Paji sudah semuanya. Baiklah, satu persatu lagunya Bram siapin lagi ya. Yang masih mau request lagu favorit Anda, sambil cerita nih, barang atau item random apa yang pernah Anda beli dan serandom apa sih kegunaannya, boleh cerita yuk. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook @PinkMoonFM Bali, X @RadioPinkMoonFM. Sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
7: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
13: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Inspiring words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Laut kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan ikuti iri.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Minggu Lata Biar Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Kuda FM, Shawn Mendes, Stitches. Sudah waktunya Bram selesai dulu ya di Mutiara Pagi ini, di edisi hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Terima kasih yang sudah meramaikan request-request lagu, seru-seruan bareng. Lagunya semoga semua keputer ya. Bonilu, lagunya jadi closingnya. Mohon maaf loh agak kelupaan tadi gara-gara kedistrak, gara-gara live. Ada aja ya begitu ya. Tapi terima kasih sudah cerita. Juga ada Mbak Ari Munmun yang sudah mampir ke studio Pinguin FM. Terima kasih lo sudah menyambangi Bram di pagi hari ini. Seru deh. Buat yang lainnya terima kasih juga. Mbak Romi, terima kasih udah suut ngantar laundry nih. Gak request dia ya, gak apa-apa. Nanti lanjut request barengan Dwi Putra di office hour sesi yang pertama sampai nanti di jam 1 siang. Kalau gitu Vino Abramasta pamit. Sampai ketemu lagi di hari Jumat. Hari Jumat kelamaan. Besok hari Rebo aja deh. Di hari Rebo di intermezzo ya. Kalau gitu have a good holiday. Bye-bye.

Queen FM Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Selamat pagi sahabat Queen FM. Gimana kabarnya untuk hari ini? Masih libur ya? Ada yang masih libur, ada yang masih kerja. Kalau saya sih di grup yang masih kerja nih sekarang ini. 1 Juni 2026, hari lahir Pancasila. Sekarang ada Dwi Putra di Office Hours sampai dengan jam 1 siang nanti. Ramein yuk.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Sun Music Station terus berkarya, terus berkembang. Beda selera nih dari Hiro Hakikato. Kalau liriknya sih bikin ketawa gitu. Yang satunya pingin apa namanya? Pingin lasagna, yang satunya pingin nasi goreng gila. Perbedaannya jauh banget ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang beda selera, ya itu adalah hal yang wajar. Nggak mesti sama kok, ya kan? Semakin majemuk semakin kaya loh. PR-nya adalah ya gimana kita beradaptasi, bertoleransi, dan berjalan selaras dengan perbedaan tersebut. Ya nggak? Office Hours di sini ngajak ke sahabat Win FM untuk jalan bareng-bareng nih. Bukan ke tempat makanan, tapi kita akan bareng sampai dengan jam 1 siang nanti. Boleh kasih tahu lagunya dong. Yuk, di WhatsApp atau Telegram di 0811 39 3494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook kita juga boleh @PenguinFM Bali, atau boleh juga kasih tahu via X kita @RadioPenguinFM. Nah, Office Hours untuk edisi hari lahir Pancasila ini bisa sahabat Penguin FM streaming di live.radiopenguinfm.com. Gimana? Udah kepikiran nggak lagu apa yang ingin didengarkan? Cus, kalau udah kasih tahu saya sekarang juga. Yuk.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: 4 minutes Madonna featuring Justin Timberlake. Selamat pagi saya untuk Ayu, thank you banget ya Ayu. Lagi libur nih sekarang ini, karena kemarin udah lembur ya. Hari Minggu kerja, hari Seninnya libur. Seneng banget ya. Kemudian ada Raka juga, makasih ya udah streaming office hours kita di live.radiopinginfm.com. Yuk yang lainnya saya tunggu ya. Yang lain saya tunggu untuk request lagunya, WhatsApp, Telegram, DM di Instagram, komen di fanpage Facebook atau di X, silakan saja. Matahari cerah banget di luar, sahabat FM, gimana? Kalau tadi sudah sempat memanfaatkannya, kalau saya sih udah sih. Jemur tipis-tipis ya, selepas ya gerak-gerak dikit lah ya, naik turun tangga, kemudian jemuran. Sekalian nyiram tanaman yang kayaknya kangen banget sama saya ya, gak pernah dikunjungin. Kita ngomongin tentang sinar UV, sahabat FM, sinar ultraviolet. Jadi UV dari sinar matahari ini sebenarnya diperlukan tubuh ya untuk membantu merangsang pembentukan vitamin D. Itu kita semua udah tahu ya. Dan vitamin ini berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang, kemudian kesehatan gigi, otot-otot kita, serta mendukung kekuatan sistem imunitas tubuh. Which is ini perlu banget ya, apalagi dengan suasana seperti ini, musim pergantian musim gitu ya. Kita perlu satu imunitas yang kuat banget. Nah, kalau berlebihan paparan sinar ultraviolet ini bisa merusak jaringan tubuh juga, bahkan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan tertentu. Bagian-bagian tubuh yang perlu dilindungi seperti mata, kemudian wajah, telinga, leher, dan punggung, itu tuh masih banget kita lindungi ya. Kita sayangi banget nih bagian-bagian ini.
1: Blast on.
0: Apalagi buat sahabat Nerem yang sering banget dia melakukan aktivitas di luar ruangan. Tuh, seperti teman saya Lingga ya. Kemudian ada Rico ya, suka touring. Di luar ruangan terus ya kok ya. Jadi paparan UV ini dari matahari mungkin gak dapat dihindari sepenuhnya, tapi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melindungi tubuh dari bahaya sinar UV. Antara lain adalah yang pertama, mengoleskan tabir surya dengan SPF minimal 30 ke wajah dan seluruh tubuh. Kemudian oleskan kembali setiap 1 hingga 2 jam atau ya saat tubuh banyak berkeringat ya. Kemudian hindari mengoleskan tabir surya bersama dengan bahan lain seperti lotion. Jadi ini adalah untuk menjaga aktivitas ataupun efektivitas tabir surya itu sendiri. Terus apa lagi? Hindari atau batasi paparan sinar matahari secara langsung antara pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Biasanya tuh kenceng gitu ya UV-nya, jam-jam segitu ya. Nah, kalau memungkinkan bisa kenakan pakaian gelap ya, dan pakaian yang menutupi lengan dan kaki saat beraktivitas di luar ruangan. Sekarang saya memakai celana pendek, gimana nih? Salah kostum nih saya nih ya. Jadi sebenarnya sih sinar matahari sebenarnya nggak harus dihindari sepenuhnya gitu loh. Sisi baik matahari ini adalah untuk mendapatkan manfaat sinar matahari dan mencegah dampak buruknya. Jadi ada sisi baiknya matahari, terus ada sisi buruknya juga. Nah, kita pengennya kan dapetin sisi baiknya ya. Untuk mendapatkan sisi baiknya, kita bisa berjemur di bawah pukul 10 pagi selama 10 hingga 15 menit sebanyak 3 kali seminggu. Tapi kebayang gak sih? Kalau jam-jam segini masih jemuran, siap-siap ya jadi pisang sale atau jadi dendeng.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Getsu, Bulu Indah, Pemogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Bandung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Bandung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Say low.

FM Yusuf Music Station terus berkarya, terus berkembang. Wah, seru ya kisah romantis. Kisah romantis ditemukan di kantor, apalagi hal-hal seperti itu ditemukan di kerjaan-kerjaan kita. Seru dong ya. Ketemu dengan pacar di kantor, ketemu dengan pasangan yang sekarang ini ternyata dari interview kerja. Pasangannya HRD banget ya. Iya. Seru dong ya, banyak banget ya cerita-cerita yang dikisahkan oleh teman-teman, di sharing oleh teman-teman bahwa wah, kantor itu menyenangkan. Banyak kisah yang menyenangkan, banyak kisah yang romantis, banyak kisah yang lucu di kantor. Tapi gak jarang juga nih ada beberapa teman yang mengalami sebaliknya gitu ya, kisah-kisah yang tragis dalam tanda kutip ya. Ini bukan cerita pembunuhan, enggak. Kita mau ngomongin tentang apa nih? Kita mau ngomongin tentang satu kisah yang kerap banget kita alamin gitu ya. Mungkin ada dari sahabat Kinafam yang pernah mengalami, bahkan mungkin sebagian besar pernah mengalami. Pernah mengalami ataupun pernah merasakan idenya dicuri. Wow, idenya dicuri. Kemudian pujian atas hasil kerja seseorang itu sebenarnya itu adalah ide kita, tapi pujiannya bukan untuk kita. Wah, itu kayaknya nyesek banget ya. Mungkin akan nyeselnya akan berasa banget gitu ya. Berasa kesel kita, kemudian berasa sedih, berasa kecewa. Apalagi yang melakukannya adalah bos kita sendiri. Wah, kalau yang kayak gini nih, parah banget sih nih si bos. Kalau udah tahu kondisinya kayak gitu tuh, udah tahu ya sifat bos tuh ternyata suka curi-curi ide kita, ataupun suka banget ya ngintip-ngintip ide kita kemudian dipergunakan, dikembangkan. Padahal ide dasarnya itu adalah dari kita. Wah, kita masih memikirkan strategi yang tepat dong untuk mengatasinya. Jangan pernah lagi mendiskusikan ide-ide baru secara pribadi kepada si bos tuh ya. Selalu utarakan ide atau pendapat kita tuh di forum terbuka. Misalnya saat rapat yang memungkinkan ada notulennya, kemudian ada catatan seputar perbincangan di rapat. Jadi dengan begitu ide-ide yang kita punya itu jelas catatannya, jelas tercatat gitu ya, ada minute meetingnya. Nah, kalau tidak memungkinkan untuk berbagi ide kita di depan umum, maka kita bisa mengutarakan soal ide tersebut kepada si bos atau rekan kerja secara general saja, jadi nggak detail ya. Selanjutnya kita lakukan riset dulu nih, riset menyeluruh mengenai topik tersebut. Ketika si bos atau rekan kerja kita membicarakan ide itu di depan umum tuh dan mengklaim bahwa itu adalah idenya dia, ya kita bisa mempresentasikan riset yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi lebih lebar, lebih wah, lebih deep ya. Nah, dengan begitu kita akan terlihat memahami topik tersebut tanpa harus terkesan menjatuhkan bos atau rekan kerja. Ya, kita mesti tahu dong bahwa sikap suka mencuri ide ini adalah merupakan ciri orang yang tidak percaya diri atau kurang kecerdasan emosionalnya. Mohon maaf ya. Ada kalanya kita harus bersikap ikhlas akan hal itu, namun jangan biarkan pencuri ide tersebut jadi kebiasaan. Intinya jangan menormalisasikan hal-hal tersebut. It's a no.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

gak lagi-lagi kerjanya sendiri di saat hari libur, kerja sendiri di saat public holiday. Ya gimana dong, yang namanya juga tugas, namanya juga kebagian ini ya, kebagian in charge ya. Tapi emang sih ada yang gak suka, ada juga yang suka ya. Mungkin kalau misalnya yang kurang suka itu adalah ketika berkaitan dengan pekerjaan yang kolaboratif. Jadi pekerjaan kolaboratif itu terhambat. Kebayang gak sih kalau tugas kita membutuhkan persetujuan bos misalnya, tanda tangan klien, atau koordinasi lintas divisi yang sedang libur. Tuh, kerjaan justru akan mandek ya. Tapi bagian sukanya kan itu tuh banyak sebenarnya ya. Kita dapat uang lembur ya kan, insentif financialnya. Karena kalau misalnya kerja dari libur resmi itu berhak mendapatkan upah kerja lembur ya kan. Kemudian ada juga yang suka karena fokusnya ternyata lebih maksimal gitu loh kalau hari libur. Gak ada notifikasi pesan kantor atau telepon yang mengganggu, kerangkring-kerangkring, sehingga kita bisa selesaikan pekerjaan yang mendalam ya, kerjaan yang perlu konsentrasi penuh. Kemudian bisa juga nih kita melakukan persiapan yang matang gitu ya untuk kerjaan-kerjaan keesokan harinya. Banyak banget sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menepis semua kegalauan kita ataupun semua ketidaksukaan kita terhadap bekerja saat hari libur, ya kan? Salah satunya adalah bisa request lagu. Nah, kalau ini sih libur nggak libur bisa sih sebenarnya. Yuk, sekarang ini kita ramein yuk di 0811-39-394 WhatsApp atau Telegram ya itu ya. Formatnya gampang, masih sama nih. Nama, kemudian usia, lagu, dan penyanyi yang ingin dengarkan untuk pagi ini boleh juga ditambahin salam-salamnya juga boleh di situ. Kemudian DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @PNFM Bali boleh. Kemudian apalagi tuh, di X juga boleh, @RadioPNFM ID-nya ya. Selamat pagi dulu nih. Pagi kan ya, ini masih pagi, belum jam 12 soalnya. Selamat pagi untuk Astag. Astag, thank you banget. Lagunya tadi udah diputerin, Bad Angel. Kemudian salamnya, oh gak ada salam ya. Happy Monday untuk Dwi, thank you banget ya. Kemudian ada Nasar, terima kasih Nasar. Nasar, lagunya bentar lagi diputerin ya. Kok saya lupa ya masukin ke list saya hari ini, Ordinary Love. Bukan Ordinary People. Sebentar, Ordinary Love biar saya gak kelupaan. Ordinary, bukan Ordinary Love Dwi. Alex Warren, Ordinary aja. Thank you banget ya Nasar ya di Denpasar. Fapang, gimana Fapang? Fapang, pengen dong hari ini dengerin lagunya I Think I'm Addicted. Salamnya untuk Aldo, salam untuk Dimas juga, untuk Agus, Eko, dan all crew Penguin FM. Terima kasih banyak ya Fapang ya. Ada Adi Hendrawan, apa kabar Adi Hendrawan? Hari ini mau dong dengerin lagunya Vertical Horizon yang udah diputerin tadi ya, Best I Ever Had. Itu lagunya Vertical Horizon ini keren-keren banget ya, saya suka banget ya dengerin lagu-lagunya mereka ya. Romi di Jimbaran, terima kasih banget. Romi hari ini, apakah Romi bekerja hari ini? Sepertinya lagi libur ya sekarang ya. Hari ini mau dengerin lagunya On The Floor, thank you banget. Oh, lagi kerja. Ya, biar semangat katanya, biar semangat kerjanya, jadi dengerin lagu yang ngebeat ya. On The Floor, sambil joget-joget gitu. Hati-hati, di belakangnya ada si bos ya. Thank you banget ya Romi, lagunya udah diputerin tadi. Kemudian ada Dian Kusuma juga. Suka banget sama Sheila on Seven yang sederhana. Udah ya, lagunya udah diputerin tadi. Pokoknya walaupun dia gak jadi jawara, udah seneng banget dengerinnya. Buat semangatin diri belajar sederhana. Wah, keren tuh. Emang ya, sebuah lagu tuh bisa memberikan kita satu pembelajaran hidup yang luar biasa gitu dari lirik-liriknya, ya gak sih? Ya gak, Dian Kusuma? Lagunya udah ya. Salamnya untuk Mbak Romi, Mbak Desma, Rose, dan semua sahabat Win FM. Buat Dwi, semangat siaran. Terima kasih banyak, Dian Kusuma. Desak Mariani, apa kabar? Hari ini semangat banget nih kayaknya. Pengen dengerin lagunya Shakira, Die Die. Benar gak sih? Begitu ya, Die Die. Atau Die Die. Nanti kita dengerin bareng ya. Gimana sih pengucapannya yang benar? Ada Tian. Halo Tian. Tian hari ini mau dengerin lagunya Avicii, The Days. Have a nice day. Selamat siaran buat Dwi. Thank you banget ya. Ada Dayu Asriani juga yang sudah menyapa. Ih, cantik sekali. Ini imut banget ya dikirimin ini. Dikirimin ini apa sih namanya? Emoji ya. Kok emoji sih? Ya pokoknya itulah yang dikirimin begitulah ya. Westlife dong, your love amazes me. Makasih, thank you banget ya. Happy, selamat bulan baru katanya. Kemudian keberuntungan baru, bulan baru keberuntungan baru. Dan semakin beruntung, amin.

Amin. Romi masih kerja terus, thank you banget sudah menyapa kita ya. Yang lain gimana nih? Kasih tahu dong lagu kesukaannya di sini ya. Tadi udah dikasih tahu tuh yang mana kita bisa terhubung ya, bisa WhatsApp ataupun Telegram, bisa social media kita, silakan aja dipilih. Dan jangan lupa office hours untuk hari ini bisa sahabat Pingun FM streaming di live.radio.pingunfm.com.

0: Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya. Segernya tea juice, bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.

0: FM Your Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Ordinary Alex Warren. Gimana sekarang ini masih berada di rumah, nyaman ya sepertinya rumahnya ya. Enggan beranjak ya, padahal diajakin keluar. Enggak, di rumah aja. Lagi mikirin juga nih gimana nih membuat rumahnya semakin cantik, rumahnya semakin nyaman untuk ditinggali. Ya enggak? Rian Putra, thank you banget ya sudah menyapa saya dan menyapa sahabat Mina FM di Office Hours via Telegram. Lagunya nanti ditunggu ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Tracy, selamat pagi. Udah di Bali ya sekarang ya. Senang banget deh. Saya tunggu nanti ya. Saya tunggu di mana? Kita ketemu di mana sih, Tracy? Nanti ya kita ketemu ya. Thank you banget sudah streaming di live.radiopinginfm.com. Kayaknya lagi sibuk banget sekarang ini, lagi ngerjain report-report dan segala macamnya. Jangan lupa dikemas-kemas oleh-olehnya ya, karena nanti akan ada orang yang berkunjung ke situ ya. Nih, kalau kita ngomongin tentang rumah, kita ngomongin tentang area pintu masuk ya, area foyer. Ini bisa dibilang sebagai wajah utama dari rumah atau hunian yang ingin ditujukan kepada orang-orang yang berkunjung sebelum masuk ke ruang tamu, ya kan? Ruang tamu, kemudian sebelum masuk ke itu tuh ada area pintu masuk lah ya. Karena itu area pintu masuk rumah perlu mendapat perhatian dengan mendekorasinya semenarik dan seramah mungkin, sehingga mencerminkan kepribadian. Saya jadi kebayang ya kalau area foyer-nya itu ada sesuatu yang magical, sesuatu yang misteri. Kok jadi gitu sih? Jadi kayak masuk gua gitu ya. Ada kelelawarnya, kemudian ada enggak. Kita enggak ngomongin tentang yang serem-serem ya. Kita mau ngomongin tentang sesuatu yang indah, sesuatu yang membuat tamu itu berasa nyaman saat berkunjung. Terus apa dong instead of kelelawar, kemudian gantungan-gantungan yang menyeramkan, apa dong?
1: Home sweet home.
0: Ya, kasih aksen bunga lah, Dwi. Aksen bunga pada dinding, itu udah paling bener ya. Jadi, jangan sampai kita membuat sesuatu yang nyeleneh. Ya kan, jadi takut tuh tamunya masuk ya. Intinya adalah membuat tamu merasa nyaman saat berkunjung, kemudian membuat kita juga merasa lega gitu loh ketika kita berada di rumah. Jadi menambahkan dinding dengan aksen bunga ini dapat membuat tampilan area pintu masuk rumah kita tuh tampak segar loh ya. Bunga ini akan membuat siapapun tersenyum, dan ketika disambut dengan dinding aksen bunga yang menyenangkan itu pasti mencerahkan hari kita. Apalagi kalau sekarang ini kan banyak banget ya pilihan wallpaper yang dapat dilepas di pasaran untuk dipasang ke dinding aksen di rumah. Atau enggak, kalau misalnya suka banget kalau kekinian itu kan ada yang namanya PVC wall panel atau wood panel yang bergaris-garis estetis, itu kan lucu kali ya. Pengen coba deh. Atau gunakan juga sofa day bed, sahabat Mina FM. Kalau ini terutama buat sahabat Mina FM yang mempunyai foyer yang luas ya, dengan ruang kosong, mengganti bangku pintu masuk biasa dengan sofa day bed ini dapat meningkatkan tampilan area pintu masuk rumah. Jadi day bed yang empuk ini adalah cara bagus untuk membuat pintu masuk itu terasa senyaman-nyamannya gitu loh, senyaman ruang lain di rumah. Nah, sebagai bonus kita bisa menyembunyikan sepatu di nampan atau keranjang di bawah kursi, tetap ya harus ada sesuatu yang disembunyiin gitu ya.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagi dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry, yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started, yang menjadi hit besar di album terlaris Pink sepanjang karirnya, Misunderstood. I'm Bibi Nugraha, your music director.

Pino Pemirsa Music Station terus berkarya, terus berkembang. Hulala, Yura Yunita. Tampaknya ada yang senang banget ya sekarang ini. Bagi-bagi dong berita apa sih yang buat sahabat Bunda FM seneng ya. Kasih tahu ke teman-teman sebelahnya, siapa tahu nular. Ya biasanya kalau berasa bahagia itu nular gitu ya. Kasih tahu ke temannya. Barangkali aja sekarang ini ada yang sudah punya pengalaman tidur yang nyaman karena kemarin-kemarin ngeluh terus, tapi sekarang lagi nyanyi-nyanyi, ulala. Tidurnya nyaman ya kemarin ya, setiap hari bahkan sekarang ini, akhir-akhir ini. Tuh, kasih tahu tuh temennya. Tidur yang nyaman itu cuma bisa didapatkan dari spring bed Lady Americana. Lady Americana ini adalah merek spring bed dari USA. Ini adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok loh buat sahabat Win FM yang classy atau selera berkelas internasional. Lady Americana ini hadir sebagai spring bed mewah dan berkualitas tinggi loh, didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi VeroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari microorganism. Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu nih yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik ya untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagramnya @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Big Rain News. Penguin News.
1: Sahabat Win FM, hawa neraka gelombang panas di India semakin brutal dan diperkirakan mengancam puluhan ribu nyawa warga di sejumlah kota. Para peneliti memperkirakan panas ekstrim sehari di negara itu berisiko menyebabkan 3.400 kematian tambahan, sementara 5 hari gelombang panas bisa berakibat pada 30.000 kematian. Peneliti Pius Narang dan Ashok Gadgil dari India Energy and Climate Center di University of California, Berkeley, Amerika Serikat mengatakan bahwa meskipun studi global menyoroti peningkatan angka kematian terkait panas, data spasial temporal yang terperinci tentang bagaimana gelombang panas memengaruhi angka kematian di distrik-distrik di India masih sulit diakses oleh peneliti umum. Tim tersebut mengadaptasi temuan dari analisis kota-kota tentang angka kematian terkait panas dari 10 kota di India untuk memperkirakan kematian tambahan di semua distrik di negara tersebut, dikutip dari NDTV. Kondisi gelombang panas hingga gelombang panas ekstrim terjadi di India bagian utara, tengah, dan timur. Suhu secara konsisten melebihi 45 derajat Celsius terjadi di Madhya Pradesh, Rajasthan, sebagian Uttar Pradesh, dan Haryana selama beberapa hari terakhir. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

0: kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

0: flow now.
1: Pinoy Premier's Music Station terus berkarya, terus berkembang. Texas Hold'em, Beyonce sahab, Pinoy FM di Office Hours. Beri jamnya makan siang nih. Yuk makan yuk. Makan siangnya menunya apa sekarang ini? Lagi mikir duit. Tuh kan saya bilang juga apa ya. Makanya sebelum jam-jam makan siang itu jam 10, jam 11 gitu udah mikirin tuh makan siangnya apa. Biar sekarang ini tinggal pesen atau tinggal makan aja. Ya enggak? Gimana jam segini masih mikirin makan siang apa ya? Yang ada makan siangnya kesorean. Nah sekarang yang udah menikmati lagu-lagu yang udah diputerin, thank you banget ya. Sudah kirimin saya lagu-lagu yang keren banget ya. Ada Titin nih. Ada yang sudah dengerin lagunya Home, jawarannya Penguin Hot Music Chart untuk hari ini. Ini lumayan yang request ya. Hari ini banyak banget yang request lagunya Home. Apakah jadi jawara di Penguin Hot Music Chart untuk minggu ini? Nanti dong, ditunggu. Sekarang baru hari Senin ya. Hari Senin nanti gantinya di hari Sabtu dong. Hari Sabtu Penguin Hot Music Chart-nya baru ketahuan tuh jawaranya siapa. Adi Pratama, terima kasih banyak. Wah, ini ada gak sih lagunya? Gurun Hujan, coba kita cari yuk. Gurun Hujan. Di gurun ada hujan kah? Oh ada nih, Juicy Lucy. Tahu aja ya di lagunya yang seperti ini ya. Gurun Hujan katanya. Kayaknya ini lagi curhat nih Ardi ya. Walaupun kalender tanggal merah tetap masuk ya. Namanya juga tugas, bener banget ya di sebagai seorang dokter. Anak-anak kan gak bisa pilih sakitnya pas hari kerja aja. Gitu, itu luar biasa ya. Dokter Ardi, selamat bertugas ya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Ini doanya nih, semoga yang lagi liburan bisa menikmati waktunya bersama keluarga. Dan yang tetap bekerja hari ini tetap semangat menjalani aktivitasnya. Thank you. Lagunya bentar lagi diputerin, sudah ketemu. Sudah saya masukkan ke list hari ini. Thank you banget ya Di. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Tian, tadi udah diputerin lagunya ya, Avicii yang The Days. Selamat pagi yang sudah, selamat siang Dwi. Iya, baru aja makan siang, pengen sarapan lagi. Ada yang sudah request di, oh udah ada yang menyapa di fanpage Facebook. Selamat siang saya untuk Ayu Parwati, apa kabar? Siang saya untuk Gede Sudana, terima kasih banget dari Lombok ya menyapa saya ya. Selamat siang juga untuk Nyoman di Klungkung, ada Dede Mahes, ada Hendra Saputra, makasih ya dari Tabanan. Yang utama juga sudah menyapa kita dari Mengwi. Ada Bagus Widiantara, apa kabar? Di Bangli, Bangli gimana nih? Apakah panas, dingin atau seperti apa sih di Bangli? Ada Waisel, makasih ya. Oka Mulyata juga, ada Virgo, thank you so much. Yuk, yang belum request lagu masih ada beberapa slot yang sahabat Pinoy FM bisa amankan ya untuk kita dengerin sampai dengan jam 1 nanti. Beberapa yang udah masuk di sini ada Signal Free, kemudian ada Gurun Hujan tadi di request oleh Ardi. Terus nanti juga saya puterin lagunya, tadi ada yang request lagunya Craig David, The Seven Days ya. Yaudah, yang belum request lagu, yuk sekarang juga yuk.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu, kenapa menelemes gitu?
2: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
1: Belum pakai elit ya, Bu.
2: Emangnya elit spring bed bagus ya?
1: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
2: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Pemirsa Music Station terus berkarya, terus berkembang. Lagi menghitung hari ya. 7 Days by Craig David. Selamat siang saya untuk siapa tadi yang request lagunya adalah Angga. Angga masih di Bali ya, pengen dengerin lagunya 7 Days. Thank you banget ya Angga. Lanjut aja Angga, kita jalan-jalan ke Ubud yuk. Ajak teman-temannya tuh refresh ke Ubud. Kita ke Toyo Ubud ya, punya paket lengkap nih buat Angga dan teman-temannya, buat sahabat Moon FM juga ya, untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun plus makan siang, ini cukup bayar Rp150.000 saja per orang ya. Kalau misalnya mau staycation sekalian, The Keong Unique Lodge itu udah siap tuh memanjakan Anda dengan kamar mewahnya. Apalagi kalau misalnya mau camping, wah ini pasti seru ya. Campingnya di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Cari tempat gathering atau outing biar beda, berkesan ya bareng-bareng sama teman-temannya. Toya Ubud nih jawabannya loh. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, kemudian termasuk aktivitas trekking ke air terjun juga tuh. Cocok banget ya buat outing kantor atau family gathering. Minimalnya 20 orang aja, jadi yuk bikin momen spesial bareng Toy Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

inspiring words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang. Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

FM Yusui Music Station terus berkarya, terus berkembang. About You, The 1975. Sekarang ini lagi mengalami susah konsentrasi ya, bukan karena kurang makan. Enggak sih ya, makannya udah cukup. Tapi ini nih, masih apa ya, masih hangat-hangatnya gitu loh, masih baru jadian dengan pasangan yang sekarang, dengan kekasih yang sekarang, cih. Mikirin kekasih terus nih ceritanya. Ya, tapi itu hal yang wajar sih sebenarnya ya, apalagi ya terutama saat hubungan masih baru. Tapi gimana dong, sekarang ini kan jam-jamnya kerja nih, ada yang lagi tugas nih, ada yang lagi kerja. Kalau sekarang ini lagi keganggu banget, kedistract banget dengan pikiran-pikiran tersebut, ya udah, coba kita batasi pemicu sementara waktu yuk. Matikan sejenak notifikasi pesan dari kekasih, atau boleh juga ya simpan ponsel kita di dalam laci meja kerja kita ya. Karena mungkin aja sekarang ini kita lagi ngerjain kerjaan-kerjaan yang krusial, jadi gak boleh dianggap sepele, gak boleh diganggu sama pikiran-pikiran yang melayang itu, ya gak? Yaudah, ditelepon aja dulu yuk, ditelepon dulu kekasihnya, ditelepon dulu, dikirimin WhatsApp atau video call dulu, abis itu langsung kerja, langsung kembali beraktivitas. Sekarang saya udah kelar nih temenin sahabat Bun FM di office hours hari Senin 1 Juni 2026. Setelah ini ada Dewi Regata ya yang akan temenin Anda sampai dengan jam 4 sore, masih di office hours sesi yang kedua. Makasih banget ya udah bareng-bareng saya, makasih udah pilih-pilih lagu juga, meramaikan suasana untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih, langsung dari Jalan Gatot Subroto pada Denpasar, Bali. Saya Dwi Putra pamit, have a good one, see you.

Sixtasian terus berkarya, terus berkembang. Senin yang slow, sahabat Wingin FM, karena libur atau ternyata tetap kerja, sama dong. Dewi Dagata juga temani Anda tetap kerja di sini ya. Sampai jam 4 sore di Office Hours, kita lanjutkan yuk untuk dengerin lagu favorit. Silakan request, saya tunggu ya.

Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Dari Marianjala, sahabat Pingin FM, bersama Lale Elman Nino. Ini dia Rayu. Kalau di lagu ini kan butuh kata-kata. Ah masa sih? Kalau di kehidupan nyata kita perempuan gak cuma butuh kata-kata, tapi tindakan nyata gitu loh ya. Seperti tindakan nyata yang dilakukan oleh Callum Turner. Siapakah dia? Yang telah resmi menikahi Dua Lipa. Nanti informasinya di Rumor saya bacakan untuk Anda. Kabar bahagia ini ya, dari CNNIndonesia.com, sahabat Pingin FM. Kemudian nanti informasi di Fit and Health mengenai tubuh yang terasa pegal-pegal setelah lama tidak berolahraga. Ada yang relate? Mumpung tanggal merah, mumpung libur, baru sempat berolahraga. Karena yaitu dia, alasan klisenya adalah sibuk. Padahal mungkin males ya. Coba ternyata badan kok jadi pegal-pegal. Apa penyebabnya? Coba nanti kita cari tahu juga di Fit and Health. Kemudian untuk informasi Family Time, sahabat Pingin FM, mumpung libur, coba kumpul sama keluarga. Kapan terakhir menengok orang tua Anda? Yuk, mumpung masih orang tuanya sehat, ditengok ya sahabat Pingin FM. Karena orang tua itu akan merasa kesepian loh, dan ini berbahaya untuk kesehatan mereka. Dari IDN Times, informasinya nanti saya bacakan di Family Time untuk Anda. Sehat-sehat kan semuanya ya. Hari Senin slow banget. Jalanan juga kondisinya wah lengang sekali sahabat Pingin FM. Cukup 10 sampai dengan 15 menit sudah sampai di studio dari rumah tadi. Santai-santai aja siang hari ini. Saya temani dengan lagu favorit, yuk silakan request ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4994. Boleh menyapa di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Follow X di at Radio Pingin FM, TikToknya di at Pingin FM Bali E, streamingnya di live.radiopinginfm.com. Bersama Dewi Ragata sampai jam 4 sore di Office Hour. Stay tuned.

0: Res, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
1: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Hai.
3: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum,
2: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Bu Nana!
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 2004 saya pilihkan untuk Anda from Jerol, R. Kelly and Ashanti, Sahabat Dingin FM, Wonderful. Di 24 menit lewat dari jam 1 siang. Kalau punya lagu lama juga yang mau didengerin, karena lagu lama itu selalu ada di hati gitu ya. Apalagi kemarin sudah bernostalgia dengan lagu-lagunya FSE. Ada yang nonton konsernya enggak sih? 3 hari banget loh di Indonesia. Masa 1 hari aja enggak nonton, Sahabat Dingin FM? Nonton, nonton melalui tayangan TikTok ya. Waduh, ya ampun jerian ya. Ternyata masih segitu-segitu aja. Di saat kita makin kesini makin kesitu usianya, maksudnya wajahnya tetap sama, Sahabat Dingin FM. Crush kita dari zaman-zaman remaja yang FYP di TikTok saya, yaitu dia FSE Meteor Garden. Ya, konsernya kemarin di Jakarta 3 hari luar biasa banget ya. Sayang lagunya gak ada, coba ada satu aja pasti akan saya play, gak ada ternyata. Tapi kalau lagu favorit Anda, nah saya gak tahu kalau gak request ada atau enggaknya, coba kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4904. Sapa saya di Instagram dan Facebook @pingunfmbali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Dan follow X kita di @radiopingunfm. TikToknya @pingunfmbali, streaming di live.radiopingunfm.com. Sekarang kita lihat dulu bagaimana kondisi jalanan kota dan pasar di libur ini.
1: Traffic light, traffic light.
0: Kalau Denpasar sudah pasti akan lancar aja, Sahabat Dingin FM ya. Dari jalan Gatot Subroto Barat, kemudian Gatot Subroto Tengah ke Timur. Barat ke tengah loh. Barat, tengah, timur. Ini lancar aja, semuanya lancar, gak ada kemacetan ya. Ke Gatot Subroto yang mau menuju ke, nah ini dia WR Supratman, arah mau menuju ke Jalan Raya Batu Bulan, ramai di situ, Sahabat Pingin FM ya. Kemudian ke Waribang lancar aja, sepanjang WR Supratman juga lancar. Yang ramai itu adalah, nah ini di Patung Titi Banda arah ke Simpang Sanur ya, Simpang Sanur, Simpang Tohpati, di situ ramai tapi nggak sampai macet kok ya. Hayam Wuruk lancar saja. Bagaimana dengan Jalan Gunung Agung? Kayaknya lancar juga deh, bener lancar ya. Bulu Indah, Gunung Agung, Mahendra Data Utara lancar saja. Kemudian ke Kerobokan juga lancar. Sepanjang Cenggu, di Cenggu sih ramai tapi lancar ya. Ramai, Canggu ramai banget. Menguning di sana ya untuk trafiknya, jadi lancar aja. Kemudian ke Jalan Raya Kerobokan sama juga lancar aja. Kita coba ke Jalan Imam Bonjol bagaimana situasinya ya. Imam Bonjol lancar, sama dengan Toko Umar Barat juga lancar saja. Imam Bonjol ke Soputan juga lancar, Pulau Galang lancar, Imam Bonjol Sunset Road ramai lancar saja. Yang ramai dan agak macet nih adalah di Jalan Legian. Wah, sudah ramai di Jalan Legian ya. Mau kemana tuh? Mau ke Pantai Kuta ya siang-siang. Kemudian di Sunset Road, Sahabat Dingin FM, menuju ke Bypass Ngurah Rai. Nah ini di sana yang lumayan sih ada kemacetan ya di Sunset Road yang jalan mau menuju ke Bypass Ngurah Rai gitu ya. Agak macet di sana, mungkin lagi jalan-jalan bersama keluarga. Hati-hati dalam perjalanan dan jangan lupa jadilah pelopor keselamatan, berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pinkin FM, lagu lama di tahun 2011 ternyata mampu masuk ke chart kita di Pinkmin Hot Music Chart. Sahabat Pinkin FM menempati posisi ke-7. Ini karena kencengnya request dari Anda. Termasuk siang hari ini ada yang sudah request, nanti di jam 2 saya bacakannya. Sekalian juga salam-salamnya sahabat Pinkin FM. Tapi kalau Anda mau internetnya yang kenceng, yang gak ada lelet-leletnya, koneksi internet cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi, jawabannya adalah langganan Vigonet saja. Vigonet melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis hingga dedicated dengan rasio upload dan download 1:1. Cakupan area luas ada di Denpasar, Tabanan, Singaraja, ada di Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi. Untuk biaya berlangganan mulai dari 277 ribuan saja. Informasi lebih lengkapnya hubungi WhatsApp Vigonet 0811-3941-6306. Sekali lagi di 0811-3941-6306. Atau follow aja Instagramnya sahabat Pinkin FM. Silahkan DM di sana di @vigonetofficial. Klik di www.vigonetwork.com. Anda bisa cek cakupan area dengan kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil. Syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi. Give me love.

Don't come up. Diam-diam baik dia sama Tingin FM ya. Diam-diam baik ngapain, tiba-tiba sudah resmi menikah bersama dengan tunangannya Callum Turner. Menikahnya itu di minggu kemarin. Saya gak diundang sih. Saya taunya dari CNNIndonesia.com. Agak kaget tapi turut berbahagia. Karena kan ya diam-diam baik, tiba-tiba sudah resmi menikah. Dari Dua Lipa, selengkapnya di Rumors. Nah, pasangan ini menikah dalam upacara yang intim, yang private banget ya, di Minggu 31 Mei bertepat di Old Marylebone Town Hall London. Pernikahan mereka pun dikonfirmasi oleh label mewah Ferragamo karena Callum Turner ini menggunakan busana rancangan khusus dari rumah mode Italia tersebut. Jadi bukan dari akun resmi Dua Lipa ataupun sang suami, tapi dari rumah mode Italia itu ya. Foto-foto yang diperoleh oleh The Daily Mail juga menunjukkan Dua Lipa dan Turner meninggalkan balai kota dengan senyum lebar di wajah mereka sambil dikelilingi oleh orang-orang terkasih. Ini yang saya lihat di media sosial ya. Sementara itu The Hollywood Reporter menyebutkan sudah menghubungi perwakilan Dua Lipa dan juga Turner tapi belum menerima balasan, masih sibuk semuanya ya. Kalau kita flashback ke Desember 2024, Dua Lipa dan Callum Turner ini memang dikabarkan sudah resmi bertunangan setelah menjalin hubungan selama sekitar setahun. Harus gercep memang ya. Dan salah satu foto itu menampilkan cincin terpasang di jari manis Dua Lipa. Unggah itu pun memberikan spekulasi bahwa Dua Lipa dan juga Callum Scott menapaki hubungan yang semakin serius dan sudah ke jenjang pernikahan. Semoga long lasting forever and ever untuk pasangan itu.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Apa?
5: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
6: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Kasih.
7: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
8: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
9: Ya, kok aku dikit dari grup?
10: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

suaranya bikin adem banget di cuaca yang panas ini, sahabat Pingin FM ya, setuju? Selain suara saya ya. Jimin and Hasung Won, itu dia With You di jam 2 siang sekarang. Tapi kalau siang memang panas, cuman angin yang berembus itu dingin loh, ngerasa kan ya. Apalagi pagi, subuh, kemudian malam, wah mulai menggigil kitanya. Ini pun sudah mulai bersin-bersin. Anda bagaimana? Semoga masih sehat-sehat saja, sahabat Twingin FM ya. Jangan lupa vitaminnya, kemudian istirahatnya juga, apalagi di tanggal merah kan, supaya kita bisa bahagia, bisa apa ya, bisa selain bahagia, yang membuat kita bahagia adalah punya banyak uang. Ya, biar bisa bekerja tentunya, tidak terhalangi dengan kondisi kesehatan. Tapi bicara tentang bahagia, di Instagram saya baca, sahabat Twin FM, Finlandia dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia karena punya tingkat kepercayaan sosial yang tinggi. Kemudian masyarakatnya mempunyai kualitas hidup yang baik di sana, serta keseimbangan hidup dan kerja yang lebih baik bagi warga Finlandia. Dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia. Sayangnya survei ini Indonesia nggak ada. Ya, nggak ada surveinya. Oke, baiklah. Yang ada adalah, coba kasih tahu lagu favorit yang Anda dengarkan, supaya bisa paling tidak menyumbang sedikit rasa bahagia ya. Ke WhatsApp atau Telegram yuk di 0811 393 4994. Sapa saya juga di Instagram dan Facebook sudah diupdate di @pingunfmbali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Mbak Romy sudah menyapa, On The Floor juga sudah nyanyi. Banyak yang suka sama lagu On The Floor ini, karena itu dia terbukti bisa masuk ke chart kita, apalagi langsung masuk 10 besar. Kalau nggak salah berarti benar nih. Saya cek lagi ya, di posisi keberapakah Jello On The Floor? Posisi ke-7 sebagai pendatang baru. Ada juga beberapa pendatang baru lainnya ya, Shayna Spiro, Material Lover, ada Pamungkas juga, kemudian Rizwan, Fadilah dan Mahalini. Seketika ada Shakira yang Die. Keren ya lagu-lagunya. Charlie Puth masih jadi jawara loh. Backstreet Boys kok turun ke posisi 3. Yuk dibantu request, kalau memang sahabat Pingin FM mau lagu favoritnya paling nggak masuk 5 besar, masuk 3 besar, siapa tahu jadi jawara. Kalau memang requestnya kenceng dan juga di beberapa platform juga bagus gitu ya. Oke, lanjut lagi ya, menyapa kok jadi ngomongin chart. Nanti di Sabtu aja Anda dengerin ya chart kita. Setiap Sabtu jam 4 sampai dengan jam 6 sore sama Wibi dan Ade. Tadi saya sampai menyapa Mbak Romy, baru Mbak Romy aja ya. Mbak, siapa lagi nih? Mbak Dian Kusuma. Ih, itu sampian apa ya? Sampian penjor bukannya Mbak? Betul gak sih Mbak Dian itu sampian penjor? Silahkan seven dong Dewi yang sederhana, biar semangat menjahitan. Salamnya buat Mbak Romy dan juga untuk sahabat Pingin FM deh. Buat Dewi semangat siaran aja, terima kasih. Sama-sama Mbak Dian. Sampian penjor ya? Iya bener, ya aku order dong Mbak. Loh. Jauh-jauh hari sudah order. Ya daripada nanti kehabisan ya kan. Oke, okay. Mbak Romy tadi salamnya belum aku baca ya. Salamnya buat Mbak Dian, buat Mbak Desmar, buat Titin juga kebagian salam. Ada Pancaneki, Mama Rose, Dewi semangat siaran aja, sehat bahagia, kaya raya. Terima kasih Mbak Rom doanya ya. Kemudian siapa lagi tadi yang sudah saya sapa ya? Oh Mbak Dian ya. Yeah. Nanti lagunya adalah Silaun Seven ya, sebentar lagi. Ada Mbak Tian juga yang menyapa. Mbak Tian mau diplay lagunya adalah, sebenarnya tadi maunya Viera, cuman satu pun lagunya Viera enggak ada loh. Mohon maaf ya Mbak Tian. Kemudian diganti sama Westlife yang I Love On You aja. Baik, nanti ditunggu ya. Ada Mbak Titin juga menyapa saya, lagunya sudah diplay, andanya enggak denger itu bagaimana loh. Tadi Wasa yang Goodbye sudah. Karena tadi lagi kasih makan bayi besar, ya udah punya tangan, suruh makan sendiri Botin. Maksudnya lagi mempersiapkan, gak mungkin disuapin dong bayi besarnya. Kok saya yang kesel. Ada Mbak Kade Sideman yang juga menyapa. Halo Mbak Kade Sideman. Lagunya Need Your Love. Oke, nanti ditunggu ya. Mbak Komang Ayu, wah banyak sekali Mbak-mbak, semuanya Mbak loh dari tadi ini. Happy deh aku.

0: Berasa punya banyak temen ya. Ada Mbak Komang Ayu juga yang menyapa saya di Tanah Lot. Mau lagunya Ada Band Masih, Sahabatku, Kekasihku. Untuk yang tegas aja ya. Terima kasih Mbak Adi Ben Jigama juga menyapa aku. Lagunya Bikin Romantis Aja Yuk. Baiklah Malik ya. Kemudian oh ada satu-satunya pria yang tampan. Karena satu-satunya loh kamu Adi, Adi Hendrawan yang menyapa saya. Mau jet look wajib dan aja. Thank you Dewi, sama-sama. Terima kasih Adi Hendrawan. Kerja atau bagaimana nih Di? Eh Sefri nih menyapa dari atas kapal. Ya ampun, kapal pesiarnya mewah banget ya Sef. Siapa tahu suatu saat nanti kita bisa masuk ke sana dan juga menjelajahi samudra ya Sefrin. Iya deh Sefrin, apa kabarnya? Menyapa dari atas kapal nih, libur tetap kerja ya, Chef, biar bisa beli lah salah satu kapal itu. Iya deh, Chef Rini terima kasih sudah menyapa, sehat-sehat ya. Mau dengerin lagunya siapa? Slotnya masih banyak nih ya, mumpung yang lainnya masih tidur karena libur, jadi kita aja yang dengerin lagu favorit, terus kasih tahu ya. Kemudian ada Rian Putra juga yang menyapa saya, Sina Spiral, Material Lover. Oke, nanti di play. Saya ke WhatsApp dulu, sahabat Pingin FM. WhatsApp tadi sudah, Telegram sudah, sosial media maksudnya adalah fanpage Facebook ya. Ada Koming Suwerti di Sibang, hadir Dewi, terima kasih. Wayan Sekerti juga menyapa, Made Hendra Saputra, selamat siang, ini Bagus Widiantara. Ada Gede Sudiana, ada Sadine juga, Tumiyong Virgo, De Apong, ada Toje juga yang sudah meramaikan Facebooknya, terima kasih. Satu persatu sudah saya sapa, lagunya di play juga satu persatu, sahabat Pingin FM yang request. Sila on seven siapa ya yang lagi sibuk menjahitan sepertinya Mbak Dian Kusuma, betul ya, ini dia lagunya. Cantik banget loh sampiannya itu Mbak Dian. Prosesnya berapa lama sih kalau ngerjain satu sampian? Langsung aja deh ya lagunya Sila on seven. Ini dia Sederhana Bahagia.
1: Tak mudah hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita, pilihan kadang membuat buta, terperosok ke dalam jurang, tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Berondong. Aku berondong. Borong, iya. Ayo kita borong semua. Because you
2: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai.
5: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
4: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
4: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel-apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.
12: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
13: Matur suksema.
12: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
14: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Selamat pingin FM, spend my weekend. Know you, know me too well. Know you too well, know me too well judulnya ya. Dari New Hope Club di 24 menit lewat dari jam 2 siang. Selamat siang dulu untuk Papang yang sudah menyapa. Mau di play Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. Oke, nanti di play ya. Ada Nazar juga, Bunglon yang cerita lalu. Saya cek dulu di list ada atau enggak. Sahabat Tungin FM juga sekalian, kalau mau dicek lagunya ada atau enggak, kasih tahu langsung ke WhatsApp atau Telegram. Jam 3 saya bacakan salam-salamnya ya, di 0811 3934 94. Instagram dan Facebook juga sudah diupdate, ramaikan saja di sana. Like-nya jangan lupa di app Tungin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya.
1: Be that help. Be that help. Be that help. Be that help.
0: Dari sekian banyak hari libur, apakah sudah menyempatkan diri untuk berolahraga? Ayo, kemarin-kemarin katanya sibuk ya. Masa sih di tanggal merah ini gak sempat olahraga? Tapi kalaupun mungkin baru kembali lagi mulai olahraga setelah sekian lama berhenti, entah karena apapun alasannya ya sahabat Pingin FM. Setelah tubuh kembali bergerak aktif, kok pegel-pegel ya muncul, terutama pada bagian kaki, lengan, punggung ya. Kondisi ini biasanya membuat tubuh kita gak merasa nyaman, dan jadi aktivitas sehari-hari juga agak terganggu. Terus gimana? Diam lagi, gak usah olahraga lagi? Nggak kayak gitu juga ya. Dari idntimes.com saya baca, sahabat Pingin FM, walaupun terasa mengganggu, pegel setelah olahraga sebenarnya merupakan reaksi yang cukup umum terjadi, terutama bagi tubuh yang sudah tidak lama terbiasa bergerak aktif. Tubuh terasa pegal setelah sekian lama nggak olahraga, ini biasanya berkaitan dengan proses adaptasi otot terhadap aktivitas fisik yang kembali meningkat. Jadi ototnya jangan dikasih kendor ya. Harus tetap bergerak lincah sahabat Pingin FM, oke? Tapi ada juga beberapa hal yang menyebabkan seperti itu. Misalnya kurang pemanasan, tubuh itu jadi kaget ya, aliran darah belum optimal, serta otot menjadi lebih kaku sehingga rasa pegal terasa lebih kuat setelah olahraga. Atau olahraga dengan intensitas yang terlalu tinggi, waduh langsung digas terus ya, tanpa menyesuaikan bertahap sahabat Pingin FM, membuat otot bekerja keras, memperpanjang waktu pemulihan, dan juga meningkatkan risiko kelelahan. Nah kalau emang sudah insaf untuk kembali bergerak aktif alias berolahraga sahabat Pingin FM, jangan lupa pemanasan dulu dan jangan langsung angkat beban 30 kilo. Jangan dong ya. Bertahap, oke, okay? Supaya ototnya enggak terlalu bekerja dengan keras, dan yang paling penting adalah tidak cedera pada saat berolahraga. Itu yang harus diperhatikan.

masih libur ke GWK yuk, sahabat Dingin FM ya. Kapan terakhir beneran masuk dan menikmati GWK dari dekat? Ayo, kalau belum pernah sekalipun, aduh, kemana aja ya? Atau mungkin sudah terlalu lama sampai lupa rasanya bagaimana dibuat takjub dengan GWK sahabat Dingin FM? Segera aja karena ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat. GWK itu bukan cuma patung yang bisa kita lihat dari luar, begitu masuk dalamnya luas, terbuka, nyaman juga, dan banyak spot yang menarik yang gak pernah dibayangkan ya. Tempatnya yang pas banget untuk quality time bersama keluarga, anak-anak bebas bermain, nah kita orang tuanya bersantai aja sambil menikmati view Bali dari ketinggian. Dan sekarang kita bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Belum pernah kan ya lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba sahabat Dingin FM. Makanya cus langsung ke GWK aja ya. Kalau mau makan gak perlu ribet, semua ada di satu tempat. Tunggu apa lagi, beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 dari hari ini sudah bisa sampai dengan 13 Juni 2026. Beli tiket langsung di tiket booth GWK dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ajak keluarga, teman, dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lengkapnya silakan Anda hubungi Instagram di @gwkbali. Sekali lagi ke Instagramnya aja kalau mau tanya-tanya, langsung di sana follow di @gwkbali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry, yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started, yang menjadi hit besar di album terlaris Pink sepanjang karirnya, Misunderstood. I'm Bibi Nugraha, your music director.

aku Nasho Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Latihan Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Dingin FM, from Kaigo, Griffin, Calum Scott, Wake Up in Love. Di jam 3 siang jelang sore, Dewi Ragata masih temani sampai jam 4 untuk Office Hours. Senin 1 Juni 2026, libur hari ini ya. Yang nganggur ya masih libur juga. Tetap semangat sahabat Dingin FM ya. Yang pasti hasil tidak akan mengkhianati usaha yang sudah kita lakukan ya. Ada gak sih pengangguran yang dibayar? Ada ternyata di Singapura.

Instagram. Ya, asik banget ya. Loh kok asik? Dibandingkan dengan yang di sini, siapa yang mau membiayai kalau belum bekerja, ya? Ya tentunya usaha kita sendiri. Semoga deh disegerakan yang memang lagi kemarin memutuskan untuk resign terus belum dapet panggilan lagi nih Dewi. Usaha terus lakukan sambil berdoa, jangan lupa ya. Dibuat happy aja. Sambil dengerin lagu favorit itu sih yang bisa saya informasikan. Tetap semangat sahabat Pingin FM ya. Makanya yang kerja, ayo jangan diam-diam baik. Kerja ya hari Senin, sama saya juga. Sini salam sapa dan requestnya saya tunggu. Saya bacain sekarang di jam 3. Makanya langsung aja ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94. Sapa juga di Instagram dan Facebook @PinguinFMBali. Format request nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Tapi jujur nih di Instagram saya jarang menengok ini. Ada yang menyapa enggak? Coba saya cek dulu ya di Instagram, di DM ya. Silakan sahabat Pingin FM. Oke, enggak ada ternyata. Ya sudah, memang yang paling aktif, yang paling aktif adalah di WhatsApp ya. Telegram paling Rian Putra. Atau di mana, di Facebook gitu ya. Saya sapa dulu ada Fapang yang sudah menyapa, lagunya Mike Posner tadi sudah ke play. Salamnya buat Aldo, Agus, Dimas, Sanjaya, ada Eka, Dewi, terima kasih. Ada Nasar juga, Bung Loni ada yang cerita lalu nanti ya di play. Ada Madi Resmi juga, Bu Madi di Tejakula. Mau Boyzone, Dewi no matter what. Oke, terima kasih buat Dewi aja deh. Dan juga buat Widi di Tokyo, sahabat Pingin FM juga. Semangat aktivitasnya untuk hari ini, sehat selalu. Sama-sama Bu Madi Resmi juga sehat-sehat ya. Ada Bu Mita yang hari ini mau di play lagunya Demi Cinta Krispati. Wah, ini spill foto kemarin itu tangkil ke Pura Pasar Agung Sebudi di Karangasem. Bener banget, biar balance ya, work life balance sahabat Pingin FM. Kan biar usahanya lancar juga harus didukung dengan doa dan juga usaha. Bu Mita, terima kasih sudah menyapa ya. Hari ini di warung rumah sana bagaimana? Sudah buka dong? Kemarin mungkin baru tutup karena nangkil ya. Hari ini mungkin sudah buka kembali dan para pelanggan sudah berdatangan ya. Bapak Anca, bagaimana tanggal merah? Libur dong ya, Bapak Anca. Olimers, I hate you when you drunk. Oke, terima kasih sudah menyapa Bapak Anca, sehat-sehat ya. Ada juga siapa ini di WhatsApp, sudah semua saya sapa. Di Telegram juga sudah. Ke Facebook dulu sahabat Pingin FM yang mungkin baru stay tune. Ih, serius kamu kerja? Apa itu libur Dewi? Hah? Bapak Anca? Serius? Tetap kerja tanggal merah ya. Semangat aja. Mungkin liburnya hari Minggu kali Mbak Panca ya. Hari Minggu kan liburnya, atau gak ada libur di tempat kerjamu? Ya gak apa-apa, selama yang ngejalanin happy gitu kan ya sahabat Pingin FM. Gak masalah. Oke, saya cek dulu di Facebook apakah ada yang terbaru yang menyapa. Ada Ari Dinamika, semangat siang. Ada Gede Sudana juga menyapa. Ada Bagus Widiantara, Yan Sutama. Ada Kameng Mustika ya. Kemudian Gusti Ayu Parwati, Dede Mahes, ada Made Hendra Saputra, Tumium Virgo, kemudian Agung Sebagiar Tananya ya. Ada juga Kakek Quinara, Eli Agustin. So banyak nih yang menyapa. Ade Apong juga ya, Wayan Brata, semangat siang jelang sore. Mbak Wezel juga menyapa. Dua Putri Bali dengan mawar merahnya. Stiker mawar yang diberikan buat Titin ini ya. Ada juga Bobo. Oke, ada Toje juga. Baiklah, selamat sore. Terima kasih sudah meramaikan semuanya. Pura-pura happy aja Dewi. Jalani dengan happy Mbak. Jangan pura-pura lah ya. Ya. Daripada nanti seperti warga di Singapura, sementara digaji berapa tadi saya informasinya, lupa deh. Selama 6 bulan ada limitnya. Gak bisa membiayai selamanya juga. Keenakan nanti para penganggur. Oke, sambil dengerin lagu yuk yang sudah di request. Sina Spyro yang masuk lagunya ke Penguin Hot Music Chart. Ini dia Material Lover.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Fabio Usher kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single Nikmati Sakitnya yang dirilis pada 20 Mei 2026. Single ini menjadi karya terbarunya setelah sebelumnya sukses dengan lagu Aku Berjanji. Nikmati Sakitnya masih menghadirkan ciri khas Fabio Usher dengan tema cinta, kehilangan, dan luka. Lagu ini menghadirkan nuansa galau yang lebih mendalam dengan lirik yang personal menggambarkan rasa sakit dalam hubungan. 103.6
1: Family time. Family time.
2: Senangnya bisa libur kumpul keluarga. Keluarga enggak cuman kita pasangan dan anak-anak, tapi kan ada juga orang tua, ada kakek neneknya, anak-anak gitu ya, sahabat Twin FM, di mana usia mereka para lansia ini kan pasti semakin bertambah. Nah, ternyata saya baca dari idntimes.com, banyak lansia yang mulai menjalani hari dengan rutinitas yang lebih sepi, terutama ketika yaitu dia anak-anak mereka sudah sibuk dengan keluarganya masing-masing atau dengan pekerjaan atau malah tinggalnya berjauhan. Kesepian pada orang tua ini sering muncul secara perlahan tapi kadang tidak disadari oleh anggota keluarga yang lain, padahal perhatian kecil dan kehadiran sederhana bisa sangat berarti untuk membantu mereka merasa lebih nyaman dan juga dihargai. Nah, banyak lansia yang mengalami kesepian ya, jadi seiring dengan bertambahnya usia mereka, mereka akan lebih pendiam dan juga kurang bersemangat untuk berinteraksi. Ada tanda-tanda kesepian yang terlihat dari perubahan perilaku sahabat Twin FM, seperti sering mengulang cerita, kemudian para lansia ini atau orang tua kita mudah tersinggung dan juga lebih banyak menyendiri, sampai dengan kehilangan minat dan juga aktivitas favorit mereka. Perhatian sederhana seperti mendengarkan cerita mereka, meluangkan waktu bersama-sama, dan komunikasi hangat ini bisa membantu orang tua merasa dihargai serta menjaga kesehatan emosional mereka. Gak ada salahnya diajak makan ya di libur ini sahabat Twin FM, ajak makan di restoran atau mungkin masak-masak bersama di rumah bersama kakek neneknya, anak-anak, cucu-cucu mereka juga. Itu sebagai bentuk kegiatan yang bisa menjadi bonding keluarga Anda. Dicoba ya.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Inspiring words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

Itgita resmi merilis lagu kolaborasi berjudul Masih Ada Cahaya bersama Baskara Putra alias Hindia. Lagu ini menjadi salah satu track unggulan di album kedua Itgita Berusaha di Bawah Hujan. Menariknya, kolaborasi ini adalah kali pertama Itgita dan Hindia bekerja sama. Lirik lagu Masih Ada Cahaya ditulis langsung oleh Brigita Meliala alias Itgita dan juga Baskara Putra alias Hindia. Hal ini membuat nuansa liriknya terasa sangat personal dan juga menyentuh hati pendengar. Kehadiran vokal Hindia dalam lagu ini dinilai memperkuat lapisan emosional melengkapi karakter vokal khas Itgita yang hangat.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

0: Premier Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Dingin FM, Chapel Round, ini dia The Subway. Vibesnya kayak dengerin lagu lama Sahabat Dingin FM, padahal baru lagunya ini di tahun 2025 lalu ya. Oke, sudah hampir di jam 4 sore. Agus Oki, semangat sore Putu Oki. Baru bangun nih, jadi nyapa aja, indahnya dunia ya. Besok masuk kerja dong, liburnya sampai hari ini aja. Tapi yang pasti kita sih gak libur Sahabat Dingin FM, tetap membuka request untuk Anda sampai jam 12 malam. Saya harus pergi dulu, pergi mau beli Subway. Yang tahu-tahu aja ya. Dewi udah kita pamit, besok kita ketemu lagi. Semangat liburnya ya, jangan terlalu capek loh besok karena harus kembali kerja, oke? Okay? Bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: cinta.
1: Bingung FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Kerja di hari libur. Mbak Betty ngomongnya gitu ya. Tenang, tapi tetap bakal semangat kok menemani Anda di intermezzo sampai tepat di jam 8 malam nanti. So, ayo ramaikan.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

1, 2, 3. Good luck. Good luck buat Anda yang harus tetap bekerja walaupun hari ini hari Senin, tanggal merah ya, hari lahir Pancasila. Asik kan melanjutkan libur yang sebelumnya? Enak emang bulan Mei kemarin liburnya banyak, bulan Juni juga liburnya banyak banget sahabat UNFM. Dinikmati aja, tapi emang bener good luck juga buat Anda yang lagi di jalan. Karena kadang di jalan itu ya, kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Ya makanya sebelum berangkat, gak ada salahnya untuk berdoa dulu, biar dikasih keselamatan. Dan hati-hati juga, tapi kadang ya gitu ya, kitanya udah hati-hati. Orang lain di jalan yang tidak hati-hati ya kan sahabat UNFM. Makanya kalau ngomongin tentang drama nih di jalan, nah sebentar saya lihat contekannya dulu karena saya sudah post. Yang paling sering bikin Anda kaget saat lagi di jalan tuh apa sih sahabat Ungin FM? Apakah tiba-tiba ada kendaraan lain yang belok tanpa sein, ya kan? Sering kayak gitu kan? Atau enggak sein kanan dia belok kiri, nah itu. Atau tiba-tiba ada yang muncul dari arah tidak terduga kayak kaget gitu. Atau tiba-tiba kendaraan di depan berhenti mendadak, entah dia buat cuh gitu di jalan paling sering itu ya. Ya syukur-syukur dia berhenti sambil jalan sambil cuh kan itu lebih lagi. Atau ada kendaraan yang lawan arus. Yang mana nih yang paling sering bikin Anda kaget kalau di jalan? Atau kalau ada cerita-cerita unik ya, bilanglah unik begitu kan, dari kejadian tersebut boleh dibantu cerita juga. Sekalian request lagu favoritnya yuk di 0811 393 494, WhatsApp, Telegram, fanpage Facebook, Instagram di Penguin FM Bali, atau XD at Radio Penguin FM. Jangan lupa format, nama, usia, lagu, dan juga salam. Saya tungguin sampai jam 8 malam. Pokoknya ramaikan intermezzo hari ini, oke?

0: 3.
1: Penguin News. Penguin News.
2: Penguin News.
3: Prancis telah menahan sebuah kapal tanker minyak diduga milik Rusia di Samudra Atlantik. Pencegatan tersebut mendapat dukungan dari Inggris. Emmanuel Macron menyatakan kapal dinamai Tagore tersebut berasal dari Rusia dan berada di bawah sanksi internasional karena berlayar di perairan internasional. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Beth Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

kayaknya penyiarnya kurang liburnya ya, sahabat Dingin FM. Harusnya naik Penguin News, malah Obre yang naik. Iya, kurang liburnya karena belum sempat ke GWK Cultural Park. Like, saya udah kapan ya terakhir kali ke sana? Udah terlalu lama, sahabat Dingin FM, sampai lupa rasanya dibuat takjub ya. Apalagi kalau Anda belum pernah sekalipun ke GWK, yuk cus kita ke GWK Cultural Park bareng-bareng. Karena ada lagi nih promo ID Bali, Rp125.000 buat berempat. Jadi GWK itu ya bukan cuma patung yang kita lihat dari luar. Begitu Anda masuk, dalamnya itu luas, terbuka, nyaman, dan banyak spot menariknya yang gak pernah dibayangkan. Jadi tempat yang pas banget nih buat quality time bersama keluarga. Ngajak anak-anak bisa karena mereka bebas main. Orang tuanya juga bisa santai sambil menikmati view Bali dari ketinggian. Dan sekarang nih Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Belum pernah kan? Sama, saya juga belum, makanya mau kesana. Anda di sana nanti bisa lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu nih semua orang Bali pernah coba. Kalau lapar mau makan, gak usah ribet, semua ada di satu tempat. Makanya tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati deh promo KTP Bali. Ini berlaku dari tanggal 1 hari ini sampai 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung aja di tiket booth GWK dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yuk ajak keluarga atau teman, terus abisin deh waktu berkualitas Anda tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagramnya @gwkbali. Sekali lagi Instagram @gwkbali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Stop, jangan stop dulu maksudnya sahabat Tungin FM. Jangan buru-buru rebahan dulu. Pastikan Anda punya kasur busa yang berkualitas, tahan lama dan harga terjangkau. Biar enak bubuknya. Makanya pilih Royal Foam ya. Karena Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu Royal Foam adalah kasur busa pertama nih dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur dan anti mikroba. Ini loh yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Kasur busa Royal Foam juga bergaransi sampai dengan seumur hidup. Jadi Anda nggak usah bingung lagi. Segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam. Royal Foam sudah jadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Royal Foam ini kembali loh berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. So, Anda nggak perlu ragu lagi dong kalau pengen beli, ya kan? Makanya sahabat Tungin FM follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagramnya @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.
1: Single on Penguin FM.

Grup band rock asal Irlandia The Script resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang judulnya Man in the Arena. Vokalis Danny O'Donoghue mengungkapkan bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Man in the Arena membawa pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Lagu penuh energi ini menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to Being Human yang siap rilis pada 14 Agustus 2026.

Weather Forecast. Weather Forecast. Oke, terima kasih untuk Wuwun yang sudah hadir menemani saya sore hari ini dan mengabarkan kalau sore ini cuacanya memang panas banget. Ya, dari kemarin sore cuaca, kemarin siang cuacanya emang benar-benar mendukungnya, panas, menyengat. Dan untuk suhunya di angka 22 sampai 30 derajat Celcius, rasanya seperti 34 derajat Celcius. Kemudian kita coba cek yang lain nih untuk anginnya di 15 sampai 25 km per jam. Tidak ada kemungkinan hujan loh sama sekali sore hari ini menuju malam. Tapi emang agak dingin ya nanti malam biasanya. Dan UV indeksnya itu sangat tinggi di angka 9. Jangan lupa ya proteksi wajah indah

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh iya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Halo?
4: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
3: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
4: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
3: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
4: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
3: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
5: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started yang menjadi hit besar di album terlaris Pink sepanjang karirnya, Misunderstood. I'm Bibi Nugraha, your music director.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang dari Itgitaf lagi Bernadia. Kita buat menyenangkan asli nih, penyiarnya kurang liburnya ya, padahal baru habis makan loh. Harusnya kan fokusnya lebih baik ya, tapi ternyata mungkin hanya lebih baik berapa persen sahabat Win FM. Ya wajar sih dari long weekend ya. Iya sih bisa dibilang begitu ya kan. Rabu, Kamis libur, Jumat sekali aja kerjanya. Sabtu kerja sih itu ya. Kemarin Minggu sibuk. Sibuk tapi happy gitu. Jadi hari ini ya tetap happy sih nemenin Anda sampai jam 8 malam. Tapi enggak happy kalau misalnya di jalan ketemu hal-hal yang mengagetkan.

lawan arus yang mana? Dan sekalian ceritain, siapa tahu ada kejadian yang pernah Anda rasakan atau menimpa Anda ya. Boleh sharing di sini di 0811-393-494, WhatsApp, Telegram, fanpage Facebook, Instagram at Penguin FM Bali, X-nya di at Radio Penguin FM. Selamat sore dulu untuk Edo Marvel kesayangan. Lagunya adalah I Need a Girl dari PDD Usher. Tadi sudah di play buat Edo ya. Semoga gak ketiduran aku ditinggal sama dia. Halo C, wah untungnya aku shoot high katanya. Ada nama artis ya. Dengan dia masih ngantuk. Masa aku diselamatin Imlek sahabat Twingin FM? Imlek kan sudah beberapa bulan yang lalu ya kan. Dasar Edo. By the way, baru banget tau kejadian kemarin C, ini mini food ya. Sungguh lucu banget pas habis sunset di Benoa mau pulang tuh. Nah pas di jalan aku kan udah sein kanan karena emang mau belok kanan ya. Ya jelas dong aku harus pelan-pelan. Tiba-tiba dari belakang ada cewek bawa motor nyenggol aku. Terus dia yang ngomel-ngomel. Logikanya kemana ya? Pertama aku kan udah bener sein kanan mau belok kanan. Yang kedua dia juga mau belok kanan. Yang ketiga, tapi kenapa dia harus nyenggol dan maksain nyelip dari kanan? Padahal di sebelah kanan tuh udah trotoar gitu loh. Bener-bener ya, zaman ini emang kocak ngerasa korban padahal pelaku. Ngerasa bener padahal salah. Ini isi hati Edo ya, aku wakilkan baca ya. Mau marah tapi ya udahlah ya, males buang energi. Kali aja mbaknya pas lagi denger radio, mungkin tolong mbak besok-besok kalau naik motor, lihat motor depan ya, jangan asal ngegas doang. Maklum dok, lagi semangat mungkin dia, atau lagi lapar perutnya. Biasanya kan gitu ya, dari perut ke atas kepala. Pengaruh banget loh itu. Kalau perut kita lagi ada masalah, biasanya pikiran tidak bisa ini, tidak bisa adem sama Twingin FM. Makanya jangan lupa makan dulu, oke? Kalau emang udah lapar. Thank you Edo. Ada Rose, Rose. Tadi lagunya adalah Backstreet Boys, Shape of My Heart. Salah siapa sampai aku kan? Gara-gara di profile picture-nya muka suaminya lebih terlihat daripada wajah dia. Excuse aja nih penyiarnya. Udah ya Ros ya. Ada Beli Adi Hendrawan. Yeah, ada Betty. Kasih uppercutnya dong Beli. Kalau tak uppercut pingsan lo nanti. Jangan ya. Hitamku Andra sudah disiapkan. Ditunggu lagunya sehabis ini. Kalau Beli Adi Hendrawan yang bikin kaget di jalan tuh banyak tau sebenarnya. Mulai dari tali layangan yang putus, jalan berlubang, sampai pengendara yang kurang tertib. Tapi kalau pengalaman yang paling membekas apa Beli? Coba diceritakan. Pasti ada aja kan. Terus ada Gustu, kalau dia lagunya Jaga Cintamu dari Anggi Stefaki. Katanya selamat, oh Rahajeng Raina Suci Waisa kemarin. Suksemeng yang geh Gustu Swaha. Hati-hati di jalan kalau selesai kerja siaran. Thank you perhatiannya. Ada Vino Bramastang, udah angkat Den. Dia mau cerita katanya mini food. Nih kejadian unik dan ajaib tuh minggu lalu pas pulang ngajar ya. Jadi dia kan ngelewatin perempatan level 21 tuh dari arah Renon. Nah kondisi tuh udah lampu merah dari arah jalan Dewi Sartika dan lampu hijau dari arah Sesetan. Sesetan, tunggu. PB Sudirman kali maksudmu. Bertumbuklah dua buah pengendara ya. Oke, tidak usah disebutkan. Setelah keduanya, aduh jangkrik sampai muter dan keluarin percikan api loh. Ih serem ya. Nah lucunya mereka berdua tiba-tiba bisa bangkit tanpa kesakitan dan saling adu urat. Menurut Bram dia tuh sama-sama salah sih ya. Bikin shock karena lihat kejadian pas banget di depan mata gitu. Wow hebat ya, mereka kayak lagi syuting loh. Fast and Furious. Terus lanjut Portal Kombat ke perempatan Sudirman. Astaga. Untung ada yang fatality ya Bram ya. Tambah shock kamu ntar di situ. Katanya salamnya buat kesayangan-kesayanganku aja. Perut. Lagunya Leonie Callum Scott yang Stay. Thank you banget. Ada Mbak Desmar. Mbak Desmar Espresso Sabrina Carpenter. Betis semangat siarannya. Thank you Mbak Desmar. Kalau mini food yang bikin kaget di jalan itu ya, biasanya ada orang yang tiba-tiba muncul dari gang atau jalan kecil terus nyelonong pula. Nggak tengok-tengok dulu. Kok aku jadi ikut emosi ya Mbak ya. Sama orang yang meludah dari atas motor. Aduh itu bikin kesel. Bener Mbak Desmar. Saya beberapa hari yang lalu tuh ngeliat tuh kayak kalau kita gak ngerem kena lebihnya gitu kan ya. Aduh amit-amit. Ada siapa lagi? Ini ada Gus Oki. Lah ini benar ya Gus Oki. Baru bangun loh aku katanya. Leonie Callum Scott Stay sudah di play. Terus jangan lupa ikutan mini food Pak Oki. Kan kamu sering di jalan ya terutama. Boleh diceritakan oke? Masih banyak

Selamat mana sih dia? Selamat sore untuk Mbak Panca. Katanya sedia aku sebelum hujan ya, Gitaf ya Gebet. Yang sering bikin kaget pas di jalan tuh ada yang klakson tiba-tiba. Ini baru kejadian loh tadi pagi pas aku mau nyelip mobil, stang motor udah belok ke kanan, tiba-tiba ada yang klakson. Tahu pas di belakangku dia nyelip kenceng banget suara klakson mobil dan keras banget. Kaget dong aku. Kalau udah kaget gue tuh mulutku gak bisa dikontrol dari kata-kata kebun binatang ya. Jengkelnya lagi ternyata bukan mobil tapi motor. Klaksonnya udah kayak kontainer. Ternyata udah ngegas, kirain mobil ya kan, ternyata motor. Ya emang unik-unik ya kejadian Mbak Panca, yang penting kita selamat aja bener. Kalau Mbak Romi itu adalah lagunya Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia katanya. Sore Betty kesayangan, tadi Bram juga lagi keliru tau. Ya begitulah Mbak Romi ya, harap maklum aja. Semangat siaran Betty kesayangan. Kalau drama kalau di jalan tuh yang ngeselin tuh bus itu tuh yang selalu ngerem mendadak, nyalip gak ada aturan senaknya aja. Udah hampir, udah 3 kali nih hampir, waduh jipeng ya, hampir celaka gara-gara diserempet sama bus itu. Sekarang kalau udah lihat, aduh lebih baik jauh-jauh deh, takut. Iya Mbok Rom, itu juga pakai hati-hati ya. Kalau udah tahu seperti itu, jangan didekati ya, hindari daripada ikut-ikutan toksik, bukan? Kalau Rose, ini pernah ada cerita katanya, awalnya itu santai loh aku naik motor di jalan, tiba-tiba dari sebelah kiri ada beberapa anjing lari-larian ke tengah jalan, auto ngerem mendadak dong, untung gak ditabrak sama kendaraan di belakang. Astaga, ya itu juga kadang-kadangnya Ros ya. Ini kenapa sih? Gimana konsepnya penyiar ikut obre WA penyiar? Hah? Maksudmu apa sih, Dol? Dol, tolong tidur dulu biar nanti benar ngechatnya ya. Terus ada Rian Putra, lagunya adalah Charlie Puth Hikaru Utada yang Home Ditunggu. Yang lainnya yang masih pengen ikut request meramaikan mini vote silahkan, karena kalau penyiarnya sendiri gak ada obre ya. Jadi jangan bilang ikut obre, karena sore ini gak ada obre, oke? Okay? Mending ikut mini vote aja. Yang paling sering bikin Anda kaget di jalan tuh apa sih sahabat Tungin FM? Pengendara macam mana atau kejadian apa gitu, kalau ada cerita juga. Silakan. Saya tunggu sampai jam 8 malam di 08113939494, WhatsApp, Telegram, fanpage Facebook, Instagram @PenguinFMBali, @RadioPenguinFM. Jangan lupa format, nama, usia, lagu, salam dan juga mini vote-nya.

juga harus Anda simpan ya di agenda Anda, sahabat Wingin FM. Apalagi yang ngakunya lagi butuh healing, tapi sekalian juga glow up. Waktunya ini Anda datang ke Bali Wellness and Beauty Expo 2026 yang bakal berlangsung dari tanggal 4 sampai 6 Juni 2026 di Bali Beach Convention Center di Demeru Sanur, kawasan wellness paling hits di Bali. Jadi nanti di sini nih, sahabat Wingin FM bisa ikutan talk show seru, ada yoga, zumba, pilates sampai pound fit, explore brand beauty dan wellness terbaru, dan tentu saja bisa upgrade versi terbaik diri Anda. Temanya adalah Thrive in Bali where wellness inspires the world. Jadi silakan Anda bisa ngajakin bestie, pasangan atau keluarga Anda, karena ini open for public. Dan yang paling penting, ada door prize tiap hari. Mau dong, jangan cuma lihat Instagram lo ya. Datang dan rasain sendiri nih sahabat Wingin FM, vibes-nya seperti apa. Cus register sekarang di www.baliwellness.co.id. Sekali lagi di www.baliwellness.co.id. Dan follow Instagramnya at baliwellness.expo. Bali Wellness and Beauty Expo 2026. Glow different, feel better, live balance.

0: traffic light. Traffic light.
1: Tanggal merah, coba kita lihat bagaimana kondisi jalanan dan pasar dan sekitarnya. Sahabat Tungin FM, dari Ubung ya di Jalan Cokro Aminoto ini sih terpantau lancar. Di Jalan Raya Dalung, wow, sudah padat sekali itu sampai di Bangsal ya. Di Simpang Panjinya sendiri ramai, di Padang Lui terpantau landai, tapi udah agak ke selatan di pertigaan Kerobokan tuh sudah terpantau padat yang dari Kerobokannya. Sepanjang Gatsu Barat ini ramai Sahabat Tungin FM, terutama di perempatan-perempatannya sudah ini ya, sudah ramai banget. Simpang Ubung tidak seperti biasanya, sore hari ini hanya terpantau ramai saja. Dari Simpang Lapangan Lumintang juga ramai banget di sepanjang Ahmad Yani, lancar. Kemudian dari Garsu Tengah, Simpang Nangka ini terpantau padatnya dari Nangka Utara aja. Selebihnya ramai di Simpang Living World ya, Kenyeri, Seroja itu sudah mulai padat sore hari ini. Asik nih, tanggal muda, ngemol. Garsu Timur, Trenggulis, Sulatri lancar. Dari Garsu Timur ke arah Batu Bulan, ini Batu Bulan padat banget sepanjang jalan. Yuk sekarang coba kita ke kota dulu. Di Setiabudi ini Simpang Ngempek Maruti itu padat ya Sahabat Tungin FM. Di Jalan Nakulanya juga padat. Veteran ini sepanjang jalan padat sekali. WR Supratman di perempatan Nusa Indah, Sedap Malam sama Waribang aja yang terpantau padat. Kemudian di Jalan Hayam Wuruk lancar, ini ada penutupan jalan di depan Pura Jagatnata, masih apa enggak ya? Coba yang tahu ya boleh diinfo karena di sini ada road closure. Di Gunung Kawi, Pasar Badung menuju Gajah Mada ini juga padat banget. Di Wahidin ramai Sahabat Tungin FM. Gunung Agung, Simpang Lapangan Kompyang Sujana ini padat sekali. Kemudian ke arah baratnya lancar. Di seputaran Gunung Sanghyang juga terpantau ramai. Di persimpangan Canggunya aja yang cukup padat untuk sore hari ini. Kemudian coba kita tengok lagi di seputaran Hasanuddin lancar. Di daerah Imam Bonjol Utara juga lancar. Coba kita lihat di Simpang Buagan, padat sore hari ini. Simpang Mahendradatta Selatan juga cukup padat. Di Gunung Soputan ini yang mau keluar ke arah timur ya cukup padat, tapi Imam Bonjol ke selatan lancar. Cuma di perempatan dengan Sunset Road, Jalan Raya Kuta itu sudah mulai padat Sahabat Tungin FM. Di Jalan Pulau Galang lancar, Pulau Bungin, Belitung lancar. Kemudian di Pulau Saya Lulus lancar, Teku Umar, Simpang 6 ramai, di Simpang Pulau Ayu Batanta, Teku Umarnya padat, di depan level 21 lancar banget, di Watu Renggong ramai lancar, PB Sudirman, Puputan juga ramai lancar, kemudian ke Sesetan, ini sepanjang jalan Sesetan lancar, cuma di Simpang Sedekaryanya aja ya agak padat. Kemudian di Tukat Pakrisan lancar, di Tukat Badung lancar, di Pemuda juga lancar, Tukat Bilok lancar. Coba kita lihat di Pesanggaran. Pesanggaran ini macet Sahabat Tungin FM, yang mau ke arah persimpangan Pemelisan itu macet satu arah aja. Terus di Bypass Ngurah Rai Sanur sih terpantau ramai lancar, yang mau ke arah ke Icon yang cukup padat sore hari ini ya. Di Hang Tuah ini persimpangan Sedap Malamnya aja yang ramai. Wah, ini ternyata dari Patung Titi Banda Sahabat Tungin FM sampai Lampu Merah Padang Galak itu padat banget, lancar dikit terus keluar dari Harbor itu padat banget. Arah sebaliknya ini di Lampu Merahnya, Lampu Merah Arabi Garden Corner yang padat ya. Tampaknya sudah semua sih. Kalau begitu hati-hati di jalan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

ke GWK Cultural Park dulu sahabat Tungin FM sebelum liburannya berakhir. Apalagi kalau Anda belum pernah sekalipun ke GWK, how come? Atau mungkin sudah terlalu lama nih sampai lupa rasanya dibuat takjub. Ini saatnya Anda kembali ke GWK Cultural Park karena ada promo ID Bali Rp125.000 buat berempat. Jadi perlu Anda ketahui kalau GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar. Begitu Anda masuk, dalamnya tuh luas, terbuka, nyaman, dan banyak spot menariknya yang gak pernah dibayangkan. Tempat yang pas lah ya buat quality time bersama keluarga. Anak-anak Anda bebas main, orang tuanya bisa santai sambil menikmati view Bali dari ketinggian. Dan sekarang kabar baiknya, Anda bisa nih naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Bisa lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Kalau pengen makan gak usah keluar atau gak usah ribet ya. Semua ada di satu tempat. Tunggu apa lagi, beli tiketnya sekarang. Nikmati promo KTP Bali. Ini berlaku mulai hari ini sampai 13 Juni 2026. Jadi langsung aja beli tiketnya di tiket booth GWK dengan syarat dan ketentuan berlaku. Cus ajak keluarga atau teman dan habisin waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Instagramnya @gwkbali. Sekali lagi Instagramnya @gwkbali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park. Everybody.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam dua ikat.
3: Bu, beli sabun batang Nusafa Nyali, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu besar Bu warung saya. Bukan sama untung ya, ibu juga senang kalau anak-anak mau di luar. Karena saya semuanya punya pelindungan tes ehek, formal atau antibakterialnya lebih cepat dalam sabun tas mandi. Dan bangun kulit ke tas mandi. Pokoknya, premiumnya 100%. Kalau untung,
2: kan? Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

kalau Anda nih follow Instagram saya dan beberapa hari terakhir dari terhitung minggu lalu lah ya, itu saya suka banget ngepost tentang Mortal Kombat 2, sahabat Tungin FM. Film yang memang dari saya kecil hardcore ya mainan gamenya Mortal Kombat. Emang saya suka gitu main game yang fighting-fighting kayak gitu, walaupun gak pinter berantem juga sih. Males ngapain berantem ya kan, mending di game aja berantemnya gitu. Dan memang saya dari kecil emang suka banget sama Mortal Kombat, sempat nonton juga filmnya ya kan. Ada filmnya dulu tahun 95 sama 97. Itu yang film pertama saya nontonnya di TV. Film kedua nonton di mana ya? Bioskop ya? Atau di TV juga sih kayaknya, ya kan? Dan sekarang dari tahun 2021 memang sudah ada rebootnya atau barunya dalam bentuk baru dengan cerita yang berbeda juga gitu dibuat. Dan Mortal Kombat 2 sendiri ini baru dirilis di bioskop itu di tanggal berapa ya? 8 Mei lalu. Nah buat Anda yang sudah nonton dan juga fans berat dari gamenya pasti happy banget. Dimana Mortal Kombat 2 nih sahabat Twin FM telah memenangkan kompetisi dengan sebuah rekor box office baru. Ini saya kutip dari screenrant.com. Mortal Kombat 2 sendiri adalah film rilisan tahun 2026 yang merupakan sequel langsung dari film adaptasi video game Mortal Kombat di tahun 2021 lalu, sekaligus total film keempat dari franchise film live action tersebut. Jadi kalau Anda nonton ataupun tahu gitu ya, aktor Indonesia Joe Taslim ini salah satu pemerannya di situ, jadi Sub-Zero Pihan, oke? Okay? Dan di Mortal Kombat kedua itu dia jadi ya betul lanjutannya ya. Snibot. Nope, Cybot ya. Dan sequel terbarunya ini debut di bioskop sejak 8 Mei dan ternyata kabar baiknya dengan cepat menembus 100 juta dolar box office di seluruh dunia. Jadi menurut The Numbers, per tanggal 28 Mei lalu, Mortal Kombat 2 ini bahkan sudah mengumpulkan total 122,3 juta dolar. Iya, itu duit sahabat Union FM. Dimana artinya dengan pencapaian tersebut, film ini berhasil mengalahkan raihan tertinggi franchise film pertamanya di tahun 1995, yaitu 122,2 juta dolar di seluruh dunia. Kira rekor pecah ya. Dimana yang pertama belum sanggup waktu itu karena pandemi juga barangkali dan ceritanya yang katanya kurang. Nah yang di kedua ini baru bisa mengalahkan rekor film pertamanya setelah 31 tahun. Hanya dalam waktu 3 minggu saja, yang artinya bisa makin nambah lagi, bisa makin lebih jauh lagi meninggalkan pencapaian film pertamanya. Ya itu dia, luar biasa. Anda kalau gak main gamenya juga gak ada salahnya nonton aja sih. Ceritanya menghibur, yang main ganteng-ganteng pastinya. Ya sudah, ya, sambil nunggu sequel Mortal Kombat ketiga ya sahabat Tungin FM, saya juga masih nunggu requestan Anda dan juga mini vote-nya. Sekarang puterin dulu Cut dari Maren Morris dan Julia Michaels.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.

0: sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Drama Fever, Drama Fever, Drama Fever, a special spot for dramaholic.
1: Penguin FM, your sweet music station. Betty Jackson kembali untuk Anda, K-drama lovers. Siapa nih yang sempat nonton film The King's Warden di bioskop beberapa waktu lalu? Sukses mengumpulkan 16,8 juta penonton, Park Ji-hoon kembali lagi ke layar kaca nih. Bertema drama komedi, dia berperan sebagai prajurit biasa yang secara tak terduga naik pangkat jadi koki militer legendaris di The Legend of Kitchen Soldier. Drama Korea The Legend of Kitchen Soldier ini merupakan cerita fantasi komedi berlatar militer, berkisah tentang tukang masak di barak militer bernama Kang Song-jae, diperankan Park Ji-hoon, yang suatu hari dapat dalam tanda kutip nih tugas misterius. Kang Song-jae baru ditempatkan di Gangrim. Di sana, Sersan 1 Park Jae-yong diperankan Yoon Kyung-ho, Letnan 1 Jo Ye-rin diperankan Hang Dong-hee, dan juru masak Yoon Dong-hyun diperankan Lee Hong-nae bertugas dan menjabat sebagai seniornya. Dengan pengalamannya membantu bisnis food truck sang ayah, Kang Song-jae ditempatkan di dapur militer. Disitulah sebuah hologram misterius muncul, menantangnya melakukan quest kayak di film game. Setiap quest bikin kemampuan memasaknya jadi lebih baik, membuat nama Kang Song-jae makin dikenal dan jadi seorang juru masak legendaris. The Legend of Kitchen Soldier bisa Anda saksikan secara streaming melalui layanan resmi Disney Plus, Rakuten Viki, dan juga HBO Max mulai 11 Mei 2026 dengan jumlah 12 episode. Sekarang dengerin yuk soundtracknya dari Kang Nam dengan The Beginning of the Legend.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.

Olivia Rodrigo resmi merilis single terbaru The Cure pada 22 Mei 2026 sebagai lagu kedua dari album ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Lagu ini hadir bersama video musik bernuansa vintage yang menampilkan Olivia Rodrigo menjelajahi rumah sakit penuh warna pastel dan tengah mencari pengobatan. Melalui liriknya, The Cure menghadirkan sisi emosional dan rapuh yang menjadi ciri khas penulisan lagu Olivia Rodrigo sejak awal.

terus berkembang. Tenang, penyiarnya masih di sini ya. Masih ada Betty Richardson di Intermezzo sampai jam 8 malam. Belum mengucapkan sampai jumpa. Nggak mau ah, bilang selamat tinggal. Atut. Belum mau ya, belum. Tapi buat Anda nih yang lagi di jalan juga, sahabat Tungin FM, harus hati-hati banget ya. Terkadang ya itu dia, kitanya sudah hati-hati, orang lain yang ngagetin kita. Ya syukur-syukur cuma kaget biasa, ya kan? Makanya itu yang jadi mini food kita untuk sore hari ini. Cerita yuk sama Betty Richardson di sini. Anda pernah punya pengalaman di jalan, boleh diceritakan yang paling sering bikin kaget itu apa sih? Apakah ada kendaraan yang tiba-tiba belok tanpa sein, atau ada yang tiba-tiba muncul dari arah gak terduga terus ngasih duit? Saya juga mau kalau itu mah. Atau ada yang tiba-tiba berhenti mendadak, atau ada yang lawan arus, atau ada apa lagi, boleh diceritakan sama pengalaman Anda di 08 11 393 494, via WhatsApp, Telegram, Instagram, fanpage Facebook di Penguin FM Bali, X di Radio Penguin FM ya. Saya tunggu nanti jam 7 malam, saya baca. Sekalian jangan lupa request lagu favoritnya, oke? Okay?

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Betty Richardson masih menemani Anda di Intermezzo sampai tepat di jam 8 malam nanti. Dan sekarang saya juga sudah live di TikToknya @PenguinFMBali. Silakan yuk bergabung, jangan lupa tap-tap love-nya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga, mau tanya apa atau saya tanya Anda, terserah. Yang pasti gabung dulu yuk, 0811 393 494. Lebih bagus mana sih, sebelah sini aja lah ya. Sudah ada siapa aja, ada tuh Chris. Halo tuh Chris, lama tidak bertemu. Bagaimana kabar Batu Riti? Di Denpasar aja dinginnya kayak begini, apalagi di sana ya. Kemarin tuh aku maunya rencana ke Batu Riti tuh Chris. Pengen apa, habis waisakan di Denpasar, terus pengen kesana gitu sorenya, taunya gak jadi. Di sini aja lagi waisakan sorenya di Denpasar, tempat yang berbeda tapi. Ya, semoga Sun bisa balik lagi ke Batu Riti ya. Ada Bu Kadis juga yang sengaja ngapel pagi-pagi gitu ya sekarang ya. Mainnya sendiri-sendiri berduaan sama Bram. Ya deh, gak apa-apa, aku mah seneng, yang penting temanku juga seneng ya kan. Siapa tahu jadi. Jadi beli maksudnya, ya kan? Silakan Anda juga yang baru bergabung, boleh ikutan yang di live TikTok, kasih tahu dong pengalaman Anda di jalan, apa sih yang biasanya bikin Anda tuh sering kaget kalau di jalan? Apakah nemuin kendaraan yang suka sein kiri, ternyata beloknya kanan, atau tiba-tiba belok aja tanpa pasang sein, atau tiba-tiba dia berhenti mendadak nih, gitu kan? Udah tiba-tiba mendadak lagi, kesel gak sih? Atau pernah ada kejadian apa? Silakan langsung cerita di 0811 393 494, Instagram fanpage, Facebook @PenguinFMBali, X-nya di @RadioPenguinFM ya. Selamat malam dulu untuk Gus Bawel. Katanya tadi request lagunya adalah Avamax, Alan Walker Avamax Alone Part 2 sudah di play. Kalau dia tuh sering kaget di jalan gara-gara ada yang berhenti mendadak gitu. Pernah sampai jatuh gak Gus? Semoga enggak ya. Katanya selamat Hari Raya Waisak untuk CBT, semoga damai dan sejahtera. Sadu, terima kasih Gus Bawel. Ada juga dari Mbok Dek di Sidemen, Mbok Kadek di Sidemen. Lagunya Pyramid dari Karis ya, sudah disiapkan. Kalau Mbok Dek ini yang sering ngagetin di jalan tuh, khususnya di Sidemen, itu suka ngebut-ngebut Betty. Mau gimana, no comment dah ya gitu. Saya gak lagi nonton drakor apapun Mbok Dek, lagi bosan. Saya nge-review aja ya, nanti saya tahu dari Anda gimana bagus atau enggaknya gitu. Padahal lagi langganan HBO Max, tapi lagi pengen nonton ini aja, pengen nonton yang lama-lama dulu gitu loh. Entahlah. Terus ada juga Mbak Adi di Bejigama. Kalau Mbak Adi ini yang bikin kaget tuh seringnya gara-gara kenal pot sama bel yang memekakkan telinga. Mana si pengendara gak pakai helm, lengkap lah. Keki eke. Keki dong bahasanya. Kekian tuh enak Mbak. Mungkin dia pikir jadi dewa jalanan kali ya, kalau jatuh kepala kebal benturan. Aduh, ini deh kalau orang udah kesel ya. Biasanya sarkas banget. Gak apa-apa Mbak Adi, semoga mereka jera lah ya sebelum nanti pindah alam. Amit-amit. Lagunya Anayaka Tempat Ini dari bareng Newman Paul ya, yang diputar karena Lomba Sihir itu masih ada di playlist yang paling baru, Melompat Lebih Tinggi Mbak Adi. Gak apa-apa ya, selamat siaran Cibe, thank you. Ada Mbak Dian Kesuma, lagunya Shilon Seven Sederhana tadi sudah di play. Kalau Mbak Dian yang sering bikin kaget di jalan itu ya, tiba-tiba ada anjing nyelonong entah datang dari mana, auto tabrak lari dia. Akunya katanya jadi korban, jatuh lah Mbak Dian. Aduh, nasib untung cuma lecet-lecet aja gitu ya. Sukanya orang tuh masih tetap bersyukur walaupun celaka, tapi masih tetap bersyukur gitu. Salamnya buat Mbak Romi dan semua sahabat Wingin FM aja. Betty semangat siarannya, terima kasih Mbak Dian. Ada Dokter Tama, nih lagunya adalah Juicy Lucy Gurun Hujan, tadi sudah di play. Kalau Dokter Tama itu suka kaget di jalan adalah tiba-tiba ada yang belok tanpa sein. Ini salah satu hal yang paling sering bikin kaget, tau gak sih, di jalan. Udah jaga jarak, udah fokus, tiba-tiba kendaraan di depan ambil jalur atau belok begitu aja tanpa aba-aba. Refleks ngerem jadi makin terlatih setiap hari. Hitung-hitung belajar ya dok ya. Ada Fapang, tadi lagunya I Think I'm Addicted dari Oscar Matt, Hailey Jolie sudah di play. Salam buat Aldo, Dimas, Agus, Eko sama all crew Penguin FM. Terus ada Eric nih, banyak ceritanya kalau Eric.
Ambil napas dulu. Makasih lo Rick ya. Siaran sendiri dikasih panjang banget. Lagunya Maren Morris, Julia Michaels, Scott tadi udah. Pengalaman di jalan tuh banyak banget sih. Katanya yang pertama nih, Eric pernah dari daerah Ketewel. Ceritanya tuh mau jemput penumpang, ngelewatin daerah persawahan gitu kan. Tiba-tiba ada tali layangan melintang nyangkut di leher Eric. Shock lah dia, untung masih bisa ngerem, tapi leher udah tergores panjang kena tali layangan. Untung gak sampai luka dalam ya, tapi lumayan bikin gemeter. Itu ngeri banget sih Rick, aku pernah nyaris juga seperti itu, amit-amit. Gak tahu dah kalau waktu itu Eric ngebut gak bisa ngebayangin, amit-amit. Makanya emang belum saatnya Rick ya. Terus yang kedua, pernah juga di pertigaan dari arah kanan main belok aja ke kanan gak lihat-lihat gedubrak.

disyukuri dari segala kejadian itu ya. Deg-degan juga pas sampai takut dikomplain sama CS-nya, CS-nya orang luar soalnya. Syukurnya aman, oke. Yang penting niat baik, Rick, pasti tetap diterima baik ya kan. Dan ada juga waktu itu ada perempuan main keluar aja dari gang, terus ada cowok dari jalan raya, mereka hampir tabrakan. Si cowok maki-maki si cewek nggak terima, dikejar dong sama cewek itu. Nah si cowok masuk gang, si cewek juga ikut masuk gang, nggak tahu udah habis itu ngapain. Kayaknya kejar-kejaran di gang, aduh ngeri deh, kejar-kejaran di gang, awas nanti malah membahayakan orang lain loh. Apalagi di gang kan takutnya banyak anak-anak ya, dan orang-orang jalan itu loh. Emang ya, aneh-aneh aja. Baiklah, Erik juga mengabarkan, dia seneng karena sekarang daerah Ungasan sudah bisa radio analog, speaker yang gede gaban berfungsi juga radio analognya. Iya, sahabat Tungin FM, siaran kita di beberapa tempat sudah mulai beranjak normal ya, tapi ditunggu aja dalam waktu minggu-minggu ini, didoakan supaya lancar juga, kita akan naikkan lagi pemancarnya supaya Anda yang kemarin selama 5 bulan belakangan ini susah mendengarkan di radio analog itu bisa balik lagi. Tapi yang udah biasa dengerin streaming juga silahkan lanjutkan perstreamingan Anda, oke? Ada lagi dari Gustu, katanya dia itu pernah kaget plus trauma. Itu adalah 5 meter di klakson bus atau truk dari belakang. Terus motor ngesen datang dari gang tanpa noleh, santai gak ada dosa. Terus emak-emak mau sen kiri malah belok ke kanan gitu katanya. Ini kenapa banyak tiba-tiba ya? Ada siapa lagi ini? Bentar. Ya ampun, Putra Duyung expired official muncul ya di sini. Kamu gak nonton live Putra Duyung. Jadi kamu tuh putra bukan putri. Astaga, salah dong aku selama ini, maaf ya. Kadang jadi Putri Duyung bawa amis juga dia soalnya. Terus jadi perempuan tanah jahanam juga pernah katanya. Nah pengalaman di jalan karena dia banyak punya nama ya, pasti pengalaman juga banyak banget. Apalagi tinggal daerah dan pasar kota, udah pelan-pelan di jalur yang benar, tiba-tiba lewat bras, lewat ras terkuat di bumi katanya. Mau belok kiri tapi pakai sein kanan, alamat keserempet yang ada, bukan ngaku salah, malah dia yang nyolot. Aduh, kamu gak berani masih nyolot balik ya, takut, ras terkuat soalnya ya kan. Ada Amin, lagunya Papa Ute, salam buat MBG, Mas Bram Ganting katanya. Lagi kemana dia Cece, siaran dia tadi pagi loh Min. Baiklah kalau begitu, terima kasih yang udah bergabung ya. Yang masih pengen request lagu favorit, yang masih pengen cerita-cerita soal mini food, pengalaman Anda dikagetkan di jalan itu biasanya karena apa, sahabat Tungin FM, dan ada cerita unik, ngenes atau lucu di baliknya, silakan boleh kirim ke 0811-393-494. Jangan lupa join juga dong di live TikToknya kita di @pingwinfmbali. Yuk kita ngobrol lebih lama di sana.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Air merilis interpretasi terbaru untuk lagu legendaris berjudul Melompat Lebih Tinggi, karya Iconic yang diciptakan oleh Eros Chandra dari Ceylon 7, tersebut menjadi single pembuka dalam proyek reka ulang karya dan komposisi lagu terbaik. Inisiatif yang digarap oleh Sony Music Entertainment Indonesia ini bertujuan untuk menghidupkan kembali karya musik legendaris tanah air. Proyek tersebut dikemas ulang melalui sentuhan segar dari para musisi generasi baru. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

Penyanyi dan hitmaker R&B pemenang Grammy, Neo, mengukuhkan diri untuk nyemplung ke musik country ya, dengan mengumumkan perilisan album terbarunya, Highway 79, dan pada 10 Juli mendatang di bawah Compound Entertainment. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Neo juga membagikan single terbarunya, Miss Sandra. Miss Sandra diproduseri oleh Chuck Harmony dan juga menjadi total single ketiga Neo setelah sebelumnya merilis Simple Things dan juga Up, Out, and Gone.

0: ว้าวว้าว
1: ว้าว
2: ว้าว
1: นะseru ya ngobrol di TikTok sampai harus masuk wow nih diingetin. Tapi ini lebih seru lagi sahabat Tungin FM, ada cerita sebuah keluarga di China jadi sorotan setelah mereka menguburkan mobil mewah sebagai bagian dari persembahan pemakaman. Mobil mewah guys dikubur. Duitnya kebanyakan atau gimana ya? Jadi aksi tidak biasa ini kemudian memicu teguran lah dari pemerintah serta permintaan maaf secara terbuka. Yaelah mobil ditanam apa ngabisin berapa itu kan? Lagi di sana kan sempat kalau enggak salah sempat jadi wow juga, tanah kuburan di sana mahal banget gitu ya. Dan peristiwa ini terjadi setelah wafatnya seorang pria lanjut usia yang dikenal sebagai kolektor kendaraan mahal. Jadi dilansir dari NDTV 18 April lalu, sebuah mobil Mercedes-Benz itu dikuburkan di sebuah desa di Liaoyang, Provinsi Liaoning, di mana hal itu memicu reaksi keras publik karena dianggap melanggar aturan serta berpotensi membahayakan lingkungan. Jadi video yang beredar luas di media sosial ini memperlihatkan sejumlah warga nih sahabat Tungin FM menghadiri prosesi pemakaman seorang pria yang usianya sekitar 70 tahun tersebut di tanggal 9 April 2026. Jadi mobil yang dikuburkan tersebut merupakan Mercedes-Benz S450L berwarna hitam dengan kalau dirupiahkan itu nilainya 2,7 miliar rupiah itu dikubur. Dan kendaraan itu juga menggunakan plat nomor 8888, angka yang dalam budaya setempat itu identik dengan kemakmuran. Jadi dalam video yang beredar nih, terlihat sebuah ekskavator itu mengangkat mobil di dekat batu nisan yang baru dipasang, di mana kendaraan tersebut ditutup kain merah sedangkan pita merah diikatkan di kaca spion sampingnya. Jadi puluhan warga desa kemudian turut dorong mobil tersebut masuk ke liang kubur, bahkan beberapa diantaranya pakai sekop untuk menimbunnya dengan tanah. Itu kan viral tuh, di mana salah satu anggota keluarga laki-laki kemudian menyampaikan terima kasih kepada warga melalui jamuan makan. Tidak hanya itu aja, keluarga yang pastinya kaya raya ini ya juga membagikan angpau sahabat Tungin FM, amplop merah yang isinya sekitar 1,2 juta rupiah kepada setiap orang yang membantu. Jadi keluarga tersebut memang tidak memberikan penjelasan kenapa mereka tidak pakai tradisi umum kayak pakai persembahan replika kertas gitu ya. Kalau istilahnya itu cokongte bahasanya ya, itu adalah persembahan pelimpahan jasa begitu dalam tradisi Tionghoa. Jadi dalam tradisi pemakaman di Cina kan biasanya itu yang tadi aku jelasin, pakai benda tiruan dari kertas, mobil, rumah, perlengkapan rumah tangga yang nantinya kemudian dibakar sebagai simbol supaya dengan harapan nih mendiang itu punya kenyamanan di tempat di kehidupan setelah kematian itu. Tapi ini mobil beneran yang ditanam, makanya tidak diberi penjelasan tapi akhirnya kena protes. Ya entah memang sekedar viral atau memang ada makna lain di baliknya, kita tidak tahu.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

inspiring words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Bingung FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Yura Yunita, sahabat Bingung FM dengan buka hati. Saya juga udah siap buka pintu untuk Koko Surya yang akan melanjutkan siaran sampai jam 12 malam nanti di tanggal 1 Juni, hari lahir Pancasila ini. Terima kasih buat yang sudah menemani saya, baik di WhatsApp, Telegram, fanpage Facebook, Instagram, dan juga yang sudah nemenin saya ngobrol juga tadi seru di live TikTok ya. Besok saya libur dulu siarannya, hari Rabu baru kita ketemu lagi ya. Ih, Koko pakai merah hari ini, berani guys. Sibuk dia, mondar-mandir dari tadi udah kayak kepala mandor dia loh. Ya, nemenin Anda mondar-mandir juga nanti sampai 12 malam. Bye-bye.

FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Hai, kita udah di bulan Juni aja nih sahabat Pingin FM. Wih, udah ketemu tanggal 1 Juni 2026. Last day buat long weekend Anda ya. Besok udah balik lagi. Ketemu lagi dengan pekerjaan Anda di hari Selasa. Ketemu lagi dengan bulan Juni. Harapan-harapan baru dong. Ya, dengan Anda terus berkarya dan terus berkembang untuk menjadi lebih baik tentunya di bulan Juni ini. Oke, be nice ya Juni ya. Oke, senang banget di Nuansa Malam saya bisa nemani Anda untuk 4 jam ke depan. Ada 4 jam waktu saya buat temani Anda sahabat Pingin FM. Kita ketemunya malam ya. Dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Anda boleh kasih tahu saya lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram di 08113393494, Facebook, Instagram @PinguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk formatnya nama spasi usia, request lagu dan juga salam-salam Anda.

Grup band rock asal Irlandia The Script resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang judulnya Man in the Arena. Vokalis Danny O'Donoghue mengungkapkan bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Man in the Arena membawa pesan kuat bahwa penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik. Lagu penuh energi ini menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to Being Human yang siap rilis pada 14 Agustus 2026.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Pinkin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ini suara saya kenapa tiba-tiba menghilang? Okay.
1: Penguin News.
0: Perancis telah menahan sebuah kapal tanker minyak diduga milik Rusia di Samudra Atlantik. Penjagaan tersebut mendapat dukungan dari Inggris. Emmanuel Macron menyatakan kapal dinamai Tagore tersebut berasal dari Rusia dan berada di bawah sanksi internasional karena berlayar di perairan internasional. Hampir 600 kapal yang diduga merupakan bagian dari armada bayangan Rusia dikenai sanksi oleh Uni Eropa. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: Lagu ini ditolak oleh Madonna, tapi menjadi hit besar untuk Pink. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah cukup sukses di album pertama, Pink merasa harus mengubah arah musiknya seperti yang dia mau. Makanya, dia mulai mencari produser dan penulis lagu yang jauh berbeda dari album pertama. Bertemulah dia dengan Linda Perry yang rupanya punya satu lagu yang baru saja ditolak oleh Madonna. Sebuah lagu pop dance yang jauh dari identitas Linda Perry sendiri. Lagu itu adalah Get the Party Started yang menjadi hit besar di album terlaris Pink sepanjang karirnya, Misunderstood. I'm Bibi Nugraha, your music director. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink One. Now I know. Now I know.
2: Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Good News from Indonesia. Tahukah Anda punya dua alat pernafasan? Dan inilah ikan papuyu dari perairan Kalimantan. Ikan ini dikenal luas karena cita rasanya yang khas dan juga daya tahan hidup yang tinggi, serta nilai jual yang relatif mahal dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya. Papuyu itu sering disebut sebagai ikan endemik Kalimantan dalam konteks perdagangan dan juga konsumsi lokal.
1: Penguin apa?

0: Olivia Rodrigo resmi merilis single terbaru The Cure pada 22 Mei 2026 sebagai lagu kedua dari album ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lagu ini hadir bersama video musik bernuansa vintage yang menampilkan Olivia Rodrigo menjelajahi rumah sakit penuh warna pastel dan tengah mencari pengobatan. Melalui liriknya, The Cure menghadirkan sisi emosional dan rapuh yang menjadi ciri khas penulisan lagu Olivia Rodrigo sejak awal karirnya.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

Pingin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Pingin FM, Charlie Put bersama Hikaru tadi dengan Home. Saya pilihkan buat Anda, sahabat Pingin FM, yang pastinya kita ketemu lagi masih di Nuansa Malam untuk hari Senin. Ini hari Senin, saya temani Anda dengan lagu-lagu keren di Pingin FM Bali. Tapi ini headset saya agak-agak kurang bisa dia berteman dia, sahabat Pingin FM. Jadi suaranya agak hilang muncul ya. Mudah-mudahan di on air masih aman ya. Dan yang pastinya buat Anda sahabat Pingin FM, saya masih juga tunggu Anda yang mau request lagu buruan. WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Tapi jangan lupa untuk format ya. Nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Jadi ada banyak lagu yang bisa Anda request, bisa Anda kasih tahu ke saya. Ayo buruan. Oke, ada siapa aja sini? Oh, oke, selamat malam dulu buat Ira Putri. Halo Ira Putri, apa kabar? Ira Putri di Dalung, dia pengen dengerin lagunya itu Sesi Potret dari miliknya Enal bersama Ari Lesmana. Oke, terima kasih buat Ira Putri. Kemudian ada Bu Nana juga, apa kabar Bu Nana? Terima kasih Bu Nana udah sempat bergabung. Lagunya baru aja udah ya, udah saya play. Jawara dari Penguin Hot Music Chat untuk 8 minggu, tapi nggak berturut-turut sih dia itu jadi juara, ya kan? Oke, terima kasih buat Bu Nana yang ada di Patinambi. Katanya mau ngucapin salam, apa kabar Surya beberapa hari terakhir? Karena ibuanku capek terus. Jadi setelah sholat langsung bau bantal. Sibuk ya Bu ya, sibuk dengan hari raya, sibuk Idul Adha Bu Nana nih. Syukurlah sekarang kayaknya udah balik normal lagi. Colek-colek bestiku. Dia mau nyolek Gustu, Dayukanya, Dayu Asriani, Juninati, Iga Pancaneki, Jero Anom. Pokok semua deh, happy listening Pinguin FM. Oke, lanjut lagi ada Kak Degiri Mahendra yang ada di seputaran Senur Kaje. Juga terima kasih udah sempat bergabung. Green Day-nya kita nggak punya, best case-nya. Jadi boleh coba diganti aja lagu yang lain. Oke, thank you banget buat Kak Degiri Mahendra. Kemudian ada Harti yang ada di seputaran Singaraja, di Jalan Gunung Batur, Singaraja, dia dengerin. Terima kasih banget Harti, apa kabarnya?

Okay. Apa kabar juga buat Ardi? Halo Di, terima kasih buat Ardi udah sempat bergabung. Ardi Pratama yang lagi OTW pulang. Wow, dari Tabanan dia nih. Okay. Hati-hati ya buat Ardi Pratama. Semoga perjalanan malam ini katanya lancar. Semua pendengar juga selalu sehat. Amin. Dimudahkan rezekinya, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas besok. Yes. Terima kasih buat Ardi Pratama. Kemudian juga apa kabar lagi untuk... Masih ada yang belum saya baca soalnya ini ya. Ada Bu Guru kita. Halo Juni, apa kabar Juni? Pengen dengerin Westlife dengan Your Love Amazes Me. Oke. Okay. Malam Uya, gimana perayaan Waisaknya ya? Ya, syukurnya lancar. Terima kasih ya buat Juni Nardi. Kok udah siaran? Iya dong. Masa siaran terus, libur terus saya? Nggak cuan nanti. Gongka katanya mau nginep katanya di studio. Oh iya? Tidur di mana dia? Di tower ya? Salam buat semua sahabat Pingin FM. Terima kasih buat Juni Nardi. Di Telegram juga ada Rian Putra, apa kabar? Rian Putra di Uluwatu, dia request lagunya Ray yang Where Is My Husband. Thank you Surya, thank you balik juga buat Rian Putra. Yang lain sahabat Pingin FM, saya masih tungguin requestan Anda, jadi buruan dong. Kasih tahu lagi lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram. Di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinginFMBali. Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Anda juga bisa dengerin kita ya, streaming di live.radiopinguinfm.com.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup warga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: The Bat Howl.
1: Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Pingin FM, pernah gak sih kenal istilah yang namanya muka boros? Ya, di percakapan sehari-hari itu sering banget istilah ini muncul kan, sahabat Pingin FM. Yang ngegambarin seseorang, wajahnya itu terlihat lebih tua dibandingkan usia dia sebenarnya. Nah, dalam dunia dermatologi, kondisi tersebut dikenal sebagai premature aging atau penuaan dini pada kulit wajah. Iya, penuaan memang merupakan proses alami, kita nggak bisa nolak, ya kan? Namun, sejumlah penelitian nih menunjukkan gaya hidup dan faktor lingkungan itu dapat membuat tanda-tanda penuaan muncul lebih cepat dari usia biologis kita. Ada beberapa penyebabnya, sahabat Pingin FM, sehingga muka kita terlihat lebih tua. Salah satunya, paparan sinar matahari dari, ya, sehari-hari yang kalau kita pas lagi di jalan, atau bahkan kita walaupun ada di dalam ruangan, ternyata paparan sinar matahari itu menjadi penyebab terbesarnya. Paparan sinar ultraviolet atau UV itu disebut sebagai salah satu faktor eksternal terbesar penyebab penuaan kulit. Kedua, yaitu stres kronis akan membuat wajah tampak lelah. Bukan hanya kesehatan mental yang akan terdampak, stres kronis itu juga mempengaruhi kondisi kulit kita. Kurang tidur, sahabat Pingin FM, juga akan membuat wajah tampak lebih tua. Istilah beauty sleep ternyata bukan sekedar mitos. Kurang tidur secara terus-menerus itu akan berkaitan dengan gangguan regenerasi kulit, dehidrasi, dan juga peningkatan oksidatif stres yang akan terjadi.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

dengan hitmaker R&B pemenang Grammy, Neo mengukuhkan diri untuk nyemplung ke musik country ya, dengan mengumumkan perilisan album terbarunya Highway 79 dan pada 10 Juli mendatang di bawah Compound Entertainment. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Neo juga membagikan single terbarunya Miss Sandra. Miss Sandra diproduseri oleh Chuck Harmony dan juga menjadi total single ketiga Neo setelah sebelumnya merilis Simple Things dan juga Up, Out, and Gone.

0: Now I know. Now I know.
1: Tune FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Tune FM, saya kutip dari Good News from Indonesia. Ini memang good news sih ya. Kenapa? Karena mulai 28 Mei 2025, Korea Selatan ini resmi memberlakukan bebas visa sementara untuk wisatawan Indonesia. Kebijakan ini pun menjadi bagian dari upaya meningkatkan kunjungan wisata dan juga mempererat hubungan pariwisata kedua negara, sekaligus mempermudah mobilitas turis asal Indonesia yang menuju ke Korea Selatan.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya. 103.6, your sweet music station.
2: Radio Penguin. Fresh single on Penguin FM.

sukses dengan single Salah Kaprah. Mario G. Clau kembali merilis karya terbarunya berjudul Tarik Ulur pada 22 Mei 2026. Lagu ini hadir dengan nuansa vibing dan juga chill. Tarik Ulur juga dibagikan bersama dengan sebuah musik video yang sudah ditonton lebih dari 14.000 kali padahal baru 3 hari dirilis. Lagu ini ditulis oleh Mario G. Clau dan juga dibantu oleh Sik sebagai produsernya.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Dengan FM Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Ini dia Silan Seva dengan Sederhananya. Apa kabar buat Mbak Dian Kusuma? Halo Mbak Dian, terima kasih udah sempat bergabung ya. Silan Seva ini udah nyanyi. Salam kasih buat Mbak Romi, juga buat Mbak Desmar dan semua sahabat Pingun FM. Buat Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih buat Mbak Dian Kusuma. Halo Mbak Kade, apa kabar nih? Ada Kade di Kediri, terima kasih udah sempat bergabung. Wisnu Santika, I'll be yours. Baik, ditunggu lagunya. Salamnya buat Mama Tude Arya, buat Surya, mat bertugas dan terima kasih. Terima kasih ya buat Kade yang ada di Kediri ya. Thank you banget, ada Juni Nati juga. Ya, gimana kabar Juni? Terima kasih ya buat Juni Nati ya. Salam buat Bito Nati, salam buat Ode, juga buat Tude Dangin. Westlife udah nyanyikan tadi ya. Ya, mudah-mudahan sudah didengar ya. Oke, terima kasih juga buat siapa lagi nih? Oke, buat Ardi, ya terima kasih udah sempat bergabung. Udah didengerin tadi kata lagunya. Yes, Amin Nimbar, halo Min. Dia request lagunya Callum Scott yang Stay. Oke, Koko gimana kabar liburan Waisak kemarin? Liburan Waisak, saya nggak libur Min. Saya ke radio kok pagi itu. Pagi sampai sore saya masih di radio. Cuman malam aja ya. Dan ya pastinya buat Nono di Sangsit katanya selamat hari Waisak. Thank you Koko Surya. Baik. Terima kasih buat Amin Mimbar di Singaraja, Stay dari Leoni bareng sama Callum Scott. Oke, ditunggu. Terima kasih juga kemudian ada siapa lagi ini yang belum saya baca. Oke, udah semua ya. Yang belum saya masih tungguin sahabat Pingin FM di 0811 393 494.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Finger FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Itu dia, dari Brandy dengan Another Day in Paradise. Dari miliknya Phil Collins sih dulu itu lagunya juga ya. Apa kabar buat Gus Bawo? Terima kasih Gus Bawo udah sempat bergabung. Brandy bersama Rezi dengan Another Day in Paradise. Salamnya kepada buat semua sahabat Pingin FM. Salam kompat buat Koko, sehat selalu. Halo Mbak Romi. Sorry banget Mbak Romi, kelewatan ternyata. Saya kira ini udah kebaca tadi. Ya, salam katanya buat Pak Suami, juga buat Dilan bagusnya Mama ya. Buat Mbak Dian Kesuma dan semua sahabat Pingin FM. Ko Surya semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih Mbak Romi. Lagunya itu dari JCG-nya, yang Flashlight udah nyanyi sih tadi ya, udah saya play juga. Terima kasih buat Mbak Romi di Jimbaran, ini soalnya headset saya lagi agak-agak kumat dia. Jadi saya agak-agak kurang konsen untuk dengerin ya, karena tiba-tiba putus, tiba-tiba dia nyambung. Oke, tapi buat anda yang lain, sahabat Pingin FM, kalau masih mau nemenin saya untuk kurang lebih 1,5 jam lagi ya, ya 1,5 jam kurang, Anda boleh WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM, Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Ya, sahabat Pingin FM, terkadang kita berpikir punya hubungan cinta yang kuat dan itu harus diperjuangkan kan. Memang sih gak seburuk itu jika dipikirkan dengan cara yang sederhana. Kenapa? Karena sebuah penelitian nih, saya kutip dari Femila.com, itu menemukan bahwa salah satu tanda hubungan cinta yang kuat, sahabat Pingin FM, adalah ketika Anda selalu memikirkannya ketika Anda gak sedang bersama. Jadi tiba-tiba ada rasa kangen gitu kan. Itu sebuah tanda bahwa hubungan cinta itu kuat. Dan penelitian ini dilakukan terhadap 300 pasangan menikah. Dan ini bertanya tentang bagaimana perasaan mereka saat jauh dari pasangan. Dan efeknya terhadap kuatnya ikatan pernikahan. Bahkan ada sebuah studi yang sama juga nih. Melakukan percobaan serupa terhadap 400 orang yang sudah menikah dan menemukan juga bahwa kurangnya konsentrasi ketika berada jauh dari pasangan itu merupakan tanda perasaan cinta yang kuat. Jadi sahabat Pingin FM, jika secara sederhana Anda berdua mungkin masih ada yang namanya gampang untuk rasa kangen, baru suaminya ke depan pintu aja kok udah kangen, atau malah sebaliknya juga, baru istrinya cuman ke warung aja udah kangen gitu. Ya, pada saat berada jauh satu sama lain, sahabat Pingin FM, itu berarti tanda pasti banget kalau hubungan cinta Anda kuat tanpa Anda sadari.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

Baby Usher kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single Nikmati Sakitnya yang dirilis pada 20 Mei 2026. Single ini menjadi karya terbarunya setelah sebelumnya sukses dengan lagu Aku Berjanji. Nikmati Sakitnya masih menghadirkan ciri khas Baby Usher dengan tema cinta, kehilangan, dan luka. Lagu ini menghadirkan nuansa galau yang lebih mendalam dengan lirik yang personal menggambarkan rasa sakit dalam hubungan.

FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ini dia dari Memes dengan Pesawatku, sahabat Pingin FM. Gue dibawa terbang kemana Anda sama pesawatnya Memes nih? Wah, mau dibawa terbang ke alam mimpi ya? Jangan dulu. Masih ada satu jam lagi, saya akan temani Anda, sahabat Pingin FM, masih untuk play lagu-lagu requestan Anda. Jadi kalau Anda mau temenin saya lagi, masih boleh di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Saya kasih lagu lawar ke buat Anda. Ini dia, bersama Putri Ariani dan juga Peder Elias, Who I Am.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Sihir merilis interpretasi terbaru untuk lagu legendaris berjudul Melompat Lebih Tinggi, karya Iconic yang diciptakan oleh Eros Chandra dari Silon Seven, tersebut menjadi single pembuka dalam proyek reka ulang karya dan komposisi lagu terbaik. Inisiatif yang digarap oleh Sony Music Entertainment Indonesia ini bertujuan untuk menghidupkan kembali karya musik legendaris tanah air. Proyek tersebut dikemas ulang melalui sentuhan segar dari para musisi generasi baru.

Aksi lintas benua terjadi lewat single terbaru Goals yang mempertemukan Lisa, Anita, dan juga Rema. Lagu ini dirilis pada 21 Mei sebagai bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026. Goals memadukan nuansa Latin pop, K-pop hingga Afrobeats lewat produksi energik, garapan Circuit dan juga Beva, Pink Slip dan juga Drop Killers. Dengan lirik multibahasa dan juga dentuman perkusi yang kuat, Lisa, Anita dan juga Rema menghadirkan lagu yang terdengar megah sekaligus penuh atmosfer.

Les Seraphim kembali dengan Tata Track Bumpala dari album kedua full length mereka Pure Flow Part 1. Lagu ini langsung menonjol lewat hook repetitif yang dibangun di atas ritme bergaya Macarena rilisan tahun 1963 yang kemudian diolah menjadi Latin House Modern berenergi. Secara konsep, lagu ini membawa pesan bahwa ketakutan seringkali hanya soal cara pandang. Lagu ini mengubah kecemasan dan stres di kehidupan modern menjadi sesuatu yang lebih ringan, bahkan menyenangkan. Member Les Seraphim, Hoo Hyun Jin, menyebut lagu ini sebagai cara untuk mengubah tekanan menjadi energi positif. Sementara Kazuha ini menggambarkan sebagai pengingat bahwa masa sulit tidak akan berlangsung selamanya dan semuanya bagian dari proses.

DJ dan produser asal Norwegia, Kygo, resmi merilis single terbaru berjudul Heaven on Your Mind pada 22 Mei 2026. Lagu tersebut menjadi kolaborasi spesial bersama Dan Simensky, vokalis yang dikenal luas lewat lagu legendaris Hey Brother milik dari Avicii. Sejak diumumkan, Heaven on Your Mind langsung menarik perhatian penggemar EDM karena disebut sebagai tribute emotional Kygo untuk salah satu sosok paling berpengaruh dalam perjalanan musiknya tersebut.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Mint FM, gak terasa sudah kurang lebih 4 jam saya temani Anda di Nuansa Malam. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan yang pastinya besok saya masih balik lagi di programnya sama. Ya, selamat istirahat sahabat Mint FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Penguin FM Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang.
1: Oi, oi,
0: oi. Selamat pagi, hoi.
1: Oi, oi, oi.
0: Kita sudah ada lagi sahabat Penguin FM. Kemarin libur panjang ya.
1: Panjang banget ya,
0: iya
1: kita
0: kan?
1: Ya.
0: Hari Jumat kita masih siaran kan?
1: Jumat masih.
0: Masih, cuman kayak Sabtu, Minggu, Senin kita gak siaran.
1: Iya.
0: Kayak panjang banget ya.
1: Aduh.
0: Sudah tidak ada libur panjang.
1: Habis ya?
0: Bangun. Ya.
1: Udah habis.
0: Udah. Habis ini sudah tidak ada libur-libur lagi, Dek.
1: Libur bersama.
0: Enggak ada.
1: Kan sekarang setiap tanggal merah besokannya libur bersama.
0: Iya kan? Buat menunjang pariwisata ya kan. Dan bisnis kan begitu.
1: Kayak teman aku, kalau aku sih kerja ya. Teman aku benar-benar menyumbangkan pundi-pundinya untuk pariwisata Bali.
0: Luar biasa sekali. Tapi mendingan kerja sih ya, duitnya banyak ngalir kan tiap detik lo kerjanya.
1: Astungkaro ya.
0: Iya, tapi makanya bangun pagi yuk, pagi hari ini Sound of FM.
1: Yuk.
0: Kita sudah ada lagi ada Wibi Nugraha.
1: Ada Yulia.
0: Yeay, yang bakal menemani Anda kita ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 10. Oi, oi, oi.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Muna FM yang pagi hari ini sudah pada bangun. Mana suara Anda pagi hari ini?
1: Woi, woi, woi, woi.
2: Ada Edo Marvel pagi-pagi.
0: Halo, Kak Edo. Sudah siap-siap mau berangkat nih kayaknya.
2: Pagi Barbie. Iya, Barney hadir di sini.
0: Bukan Barbie, udah tapi Barney ya kan.
2: Barney hadir.
0: Luar biasa loh, dia dalam 3 hari berturut-turut itu memerankan dan cosplay bermacam-macam ini ya, karakter loh. Oke,
2: petinju, iya.
0: Ya kan? Gadis pembawa papan. Gadis pembawa papan skor.
2: Lebih gede honornya dia daripada saya.
0: Oh ya, oh ya Dek. Kamu mesti gitu aja, Dek. Kalau
2: tahu gitu
0: besok,
2: kan?
0: Besok.
2: Iya.
0: Pasti kamu udah ngobrol-ngobrol di belakang kan?
2: Iya.
0: Berapa kamu dapat?
2: Iya.
0: Berapa kamu dapat?
2: Gedean dia.
0: Padahal dia cuma lenggak-lenggok bawa papan skor di atas kepala.
2: Iya, lagi.
0: Kan?
2: Tapi mungkin bukan cuma sih bahasanya ya, dia harus berani.
0: Oh iya iya.
2: Dia
0: iya.
2: Harus
0: iya, dan mungkin ada spesifikasi iya, khusus lagi. Ya kan?
2: Perawatannya yang, lebih mahal.
0: Iya iya. Berbeda dari MC yang mari.
2: Iya, marilah kemari.
0: Sudut ring sebelah kiri. Gitu ya, Dek ya.
2: Marilah kemari.
0: Terus besoknya jadi gadis Bali. Ini ya
2: bukan
0: kan?
2: Lagi bersama ogoh-ogoh.
0: Ini pertandingan apa, Dek? Aku bilang kan?
2: Iya lagi.
0: Apakah
2: Yulia yang lagi make up?
0: Iya benar. Apakah make upin ogoh-ogoh atau apa? Karena kan ada buta-buta kala
2: iya,
0: gitu ya kan?
2: Bener.
0: Di samping temanku ini guys
2: iya,
0: ya.
2: Bener.
0: Ngapain ini nih Julia ini?
2: Julia besoknya berubah lagi
0: iya,
2: baju pink.
0: Jadi ya Barbie besoknya. Luar biasa, cosplaynya sangat sukses ya.
2: Parah, parah sih. Gini bangetnya nyari kerja ya.
0: Ya gak apa-apa, emang
2: nyari
0: begitu.
2: Gini banget
0: namanya
2: ya.
0: Juga cari kerja, namanya iya. Juga kerja ya kan.
2: Iya,
0: kalau gak kerja mah di rumah aja gak apa-ngapain.
2: Kalau kerja itu biasanya kita suka dehidrasi tahu.
0: Oh jelas, aku juga gitu kok. Kalau misalnya di luar apalagi ya kan.
2: Panas lagi.
0: Jangankan kita bekerja, cuman di luar doang aja
2: iya.
0: Dehidrasi sekarang.
2: Iya, iya. Yeah. Soalnya kadang dia cuaca tuh panas, panas banget. Tapi akhir-akhirnya emang agak dingin sih ya.
0: Paginya doang sih, Dek. Emang siang nggak panas?
2: Saya nggak keluar siang.
0: Oh balik.
2: Sekalian jadi, pagi hilang, malam baru balik.
0: Oh gitu. Jadi
2: kerja.
0: Tidak menyentuh ini ya.
2: Panasnya
0: tidak menyentuh
2: mentari.
0: Siang hari ya kan.
2: Iya.
0: Luar biasa temanku ini. Tapi emang gitu sih. Sekarang aku dia nggak sariawan nih gara-gara hari Jumat gitu kan masalah ya. Aku sudah siapin
2: tumbler
0: karena aku harus keluar seharian kan. Hari Jumat tuh seharian banget deh aku sampai sore di luar. Nah, tumblernya ketinggalan.
2: Ih, dua sekali no.
0: Akhirnya aku minum air di botol-botol itu kan ya. Cuman karena aku ngerasa udah minum nih barusan. Lupa udah berapa banyak aku minum kan gitu.
2: Oh, iya,
0: jadi
2: iya,
0: ada jeda waktu. Jeda waktu di mana aku tuh nggak minum gitu loh, karena aku bolak-balik. Kadang-kadang yang bikin sariawan tuh karena terlalu lama jeda nggak minum itu deh.
2: Karena nggak lihat botolnya juga kan
0: iya.
2: Ya.
0: Iya. Jadi kalau aku ada tumbler, terus langsung, aduh, kayak agak lumayan gerah nih, gerah apa? Lumayan apa sih deh? Haus nih.
2: Haus.
0: Langsung
2: apa
0: aku minum. Teronggorokan kering.
2: Iya, teronggorong.
0: Ya, itu.
2: Gorong-gorong kering ya.
0: Gorong-gorong. Kolongan kering. itu akhirnya langsung diminum. Jadi udah ya kayak kebutuhannya terpenuhi gitu loh.
2: Siap.
0: Hari Jumat besok Sabtu sariawan.
2: Cepet banget ya sariawan, faktor umur juga.
0: Iya sih kayaknya deh. Kalau kurang minum sariawan, kalau kedinginan gatel telapak tangan.
2: Iya ampun, emang umur banget tanda ya, kayak semua penyakitnya datang gitu ya.
0: Kamu tunggu 14 tahun lagi lah ya. Luar biasa. Tapi emang sekarang fenomena orang membawa tumbler itu sudah kayak suatu hal yang wajar sekali deh.
2: Iya, tapi kemarin tuh ada lihat ada postingan malah salah satu kafe entah itu di daerah mana detailnya ya. Tapi dia bilang tolong dong jangan membawa minuman dan makanan dari luar, itu benar.
0: Aku setuju banget
2: iya
0: ya
2: kan,
0: deh.
2: Makanan atau minuman dari luar.
0: Tetap aja ada yang melanggar.
2: Makanan atau minuman dari luar, tapi tambahannya adalah termasuk tumbler.
0: Oh, itu akhirnya jadi kontroversi.
2: Iya.
0: Padahal sekarang kalau kita ngelihat ya, bahkan bioskop 21 aja, XX121 itu mereka sudah membolehkan kita membawa tumbler loh.
2: Iya, ada beberapa kali buat tumbler.
0: Dan udah oke kan, enggak masalah kan, ya kan?
2: Iya.
0: Padahal mereka minumannya mahal banget.
2: Iya.
0: Dan itu bisa menjadi pemasukan buat mereka, tapi mereka sekarang sudah memperbolehkan orang menonton bioskop untuk membawa tumbler. Nah itu postingan itu pasti mendapatkan kontroversi yang luar biasa.
2: Banyak tuh sekali, karena kan padahal dari beberapa komentar itu juga udah pelanggan dari sana kan. Dia bilang aku kecewa banget sih, padahal aku walaupun bawa tumbler isinya air putih, tapi aku tetap pesan minum kok di sana. Aku tetap pesan makan bahkan berkali-kali gitu. Better malah kalau mau kasih aturan, mending kalau udah 1 atau 2 jam di kafe bolehlah beli lagi biar ada pemasukan lagi. Itu kayak lebih better deh kalau bikin aturan
0: daripada melarang untuk membawa tumbler. Oh begitu ya. Bawa tumbler sahabat Una FM. Apakah itu sudah menjadi satu
2: kebiasaan
0: Anda untuk membawa tumbler kemana-mana?
2: Tapi kata Sinti E bilang katanya XX1 sampai tanggal 5 Juni aja boleh buat tumbler. Ada tanggal ya coy. Emang iya ya Sin?
0: Mungkin sampai tumbler deh kali ya tanggal 5 Juni.
2: Sisanya gak boleh.
0: Atau
2: ya?
0: Mungkin mereka lagi mencoba kali. Lagi mencoba untuk memperbolehkan membawa tumbler. Tiba-tiba kok penghasilan turun drastis.
2: Kok agak merosot ya.
0: Gitu ya. Padahal sekarang ada juga loh beberapa tempat minum restoran ya kan, terutama yang jualan minuman atau kopi-kopian gitu, boleh kita bawa tumbler tapi kita isi di sana kan, begitu toh.
2: Ada
0: juga kan, ya kan,
2: kayak Starbucks kan dia gitu, bawa tumbler dapat potongan harga.
0: Oh gitu ya, malah gitu. Ya, dapat potongan harga ya,
2: pakai tumblernya, tapi harus tumblernya Starbucks.
0: Oh gitu. Itu jualan ya.
2: Masa ke Starbucks tumbler ya?
0: Yang lain, masa Stanley ya kan? Meskipun lebih mahal sih, Lion Star. Aduh pusing banget deh. Tapi ya gak apa-apa, apapun itu ya kan? Tumbler merek apapun itu sama, gunanya sama. Kan
2: iya,
0: gitu.
2: Bener.
0: Bisa membawa kita membawakan kita minuman.
2: Iya, tetap kita bisa
0: air putih
2: terhidrasi.
0: Atau apapun itu, terhidrasi kapanpun kita mau. Tumbler, apakah sudah menjadi suatu kewajiban buat Anda satu FM?
2: Yes.
0: Atau kadang-kadang aja aku masih bawanya, kadang enggak.
2: Tapi atau malah enggak punya tumbler.
0: Atau enggak punya tumbler.
2: Ribet ketemu yang beli aja.
0: Enggak pernah bawa tumbler. Atau justru Anda justru itu sudah menjadi satu hal yang melekat sama Anda.
2: Ada bahkan kemarin karena MC kan ya, itu seharian kan ya, ada bawa 2 tumbler.
0: Wow, 2 tumbler.
2: Yang ini berapa sih ini, 1750 ya? Lupa lagi, 1750 udah kayaknya sama yang ukuran 1 liter. Jadi di mobil tuh ada 2 tumbler.
0: 2750 berarti kamu bawa minum ya?
2: Iya, ada di mobil, tak taruh di mobil gitu. Tak bawa satu ke acara, terus nanti sampai mobil kan pasti haus lagi kan?
0: Iya.
2: Lagi.
0: Nah itu dia.
2: Antara memang prepare dan pelit belanja sih, emang beda tipis saya ya.
0: Perhitungan ya Anda memang ya kan.
2: Harus di rumah ada tumbler bawa.
0: Aku bawa satu aja kadang-kadang ketinggalan.
2: Sedua.
0: Aku tuh lagi belajar sahabat Una FM ya, supaya memang selalu terhidrasi dengan bawa tumbler ya. Tapi itu namanya juga masih belajar ya kan.
2: Maklum ya.
0: Kadang belum
2: salah jadi sesuatu, dan hilaf tuh ada di manusia.
0: Iya, dan belum jadi sesuatu yang melekat gitu loh Dek. Yang melekat banget sama aku gitu. Kayak aku lihat Ade itu tumbler. Ya kan, Ade Tumblerina namanya udah.
2: Tumblerina yang segede gaban ini.
0: Iya, kalau aku mungkin belum yang melekat banget, tapi aku masih belajar supaya bawa tumbler tiap hari gitu loh, tiap saat gitu.
2: Iya.
0: Kalau Anda sendiri bagaimana? Anda dan Tumblerina satu FM ya kan? Apakah itu sudah menjadi teman akrab yang sangat akrab banget?
2: Yes.
0: Ataukah masih ya kadang-kadang akrab, kadang-kadang enggak? Ataukah Anda sama sekali tidak berteman dengan tumbler ini ya kan?
2: Ayo coba berbagi pengalaman bersama kita ya. Kasih tahu kita di 0811-393-494. Ya request lagu juga masih kita buka. Pokoknya kita temenin Anda sampai jam 10 pagi.
3: Fresh single on Penguin FM.

lintas benua terjadi lewat single terbaru Goals yang mempertemukan Lisa, Anita, dan juga Rema. Lagu ini dirilis pada 21 Mei sebagai bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026. Goals memadukan nuansa Latin Pop, K-Pop, hingga Afrobeats lewat produksi energik, garapan Circuit dan juga Beva, Pink Slip, dan juga Drop Killers. Dengan lirik multibahasa dan juga dentuman perkusi yang kuat, Lisa, Anita, dan juga Rema menghadirkan lagu yang terdengar megah sekaligus penuh atmosfer.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Now Now dari Teddy Swim, sahabat Bunda FM dengan Mr. Know It All. Kalau Bu Now Now ini bagaimana pertemanan dia dengan Tumblr? Tumblrina. Kalau dia sih bawa Tumblr sudah jadi kebiasaannya sih, Dek. Terutama di acara-acara pemerintahan atau desa. Malahan diingatkan, di luar itu pengajian bawa juga. Mantap. Karena kalau disajikan air mineral terlalu sedikit. Itu kan per gelas gitu ya. Dan ya udah, itu dia sangat berteman dengan Tumblr sejak larangan penggunaan sampah plastik yang berlebihan. Kita diharuskan bawa tumbler, kalau nggak gitu nggak dapat minum katanya. Masa kita harus ngegelek dari galon.
1: Lihat tuh tumblernya tuh 1, 2, 3, 4. Mantap.
0: Iya, aku juga by the way kalau ngomongin tumblernya tuh banyak banget sebetulnya di rumah tumbler. Tapi aku tidak pernah pakai.
1: Anda pemilih soalnya ya.
0: Iya, benar banget.
1: Terus tadi ada The Marvel.
0: Halo Kak Edu.
1: Perfect Stranger.
0: Alright.
1: Hi Ken dan Barbie ya.
0: Hi Ken.
1: Barbie.
0: Males banget.
1: Barney.
0: Barbie.
1: Wah, kalau aku tipe yang kemana-mana bawa tumbler. Tapi tumblerku khusus air putih aja. Enggak aku campur-campur. Kalau beli kopi masih pakai cup.
0: Iya, aku juga gitu sih.
1: Aku belum ada niatan buat beli tumbler untuk kopi karena belum butuh-butuh banget katanya.
0: Aku juga enggak sih, karena kita minum kopi itu cuma satu gelas kecil aja deh ya. Iya kan, satu gelas kecil doang. Aku jadi tidak berpikir untuk membawa tumbler untuk kopi-kopian ya kan, karena itu nanti perutku bagaimana? Takut tidak kuat perutku.
1: Cynthia.
0: Hai Cynthia.
1: Nona, shoot.
0: Ore, sudah diputerin ya.
1: Kalau aku bawa tumbler. Ore. Ore. Ore. Telur-telur.
0: Ora, ore.
1: Kalau aku bawa tumbler kalau ke kantor, keluar melalui juga bawa. Tapi tak taruh di sadel atau enggak di mobil. Kalau makan tetap beli minum di tempat makan. Cuma kalau udah habis makan jalan-jalan ke sana kemari tiba-tiba di tengah jalan haus. Nah, barulah berfungsi tumbler itu.
0: Oh, jadi fungsinya itu adalah ketika kita berada di dari jauh dari sumber air ya, deh ya. Sejauh dari sumber air.
1: Terus tadi kata Cynthia, coba deh setelah tanggal 5 lagi bawa di Cikat atau enggak. Saya sih tergantung ada yang ngajak apa enggak ya. Gitu. Kalau ada yang ngajak nonton setelah tanggal 5 ya udah saya akan bawa.
0: Percayalah Sin, bioskop itu adalah tempat terakhir yang bakal kepikiran sama Ade.
1: Iya, masa
0: kecuali,
1: saya sendiri.
0: Kecuali dia punya pacar. Kalau dan punya pacarnya suka nonton bioskop. Kalau pacarnya ada di pelosok desa ya dia tidak nonton.
1: Begitu sih ya.
0: Bioskop karena enggak ada bioskop di sana kan.
1: Kita update dulu gitu. Cuaca yuk.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Bagaimana kata Wunce Tumblrina kita? Oh,
1: kata Wunce pasanganku dari benua lain.
0: Oke.
1: Jadi Cynthia tunggu dulu, aku kalau nonton harus menunggu pangeranku datang dari benua lain.
0: Dari ini ya, dari
1: dari mana? Dari tadi.
0: Dari paralel bumi.
1: Universe ya, yang berbeda.
0: Universe paralel.
1: Suhu 24 ya. Sampai 31, rata-rata di 25. Jadi agak adem sih sebenarnya.
0: Iya, lumayan kok. Tadi pagi dingin kok ya.
1: Kan? Terus berawan aja hari ini, tidak ada kemungkinan hujan pagi ini. Angin agak kencang 15 sampai 25, UV-nya 9 ya.
0: Alright, jangan lupa pakai sunscreen dong.

0: Kaedo Marvel, Jonas Blue, dan juga JP Cooper dengan Perfect Strangers. Tapi ini juga sebuah acara yang perfect banget loh buat Anda yang suka banget dengan wellness, sahabat Bunda FM. Mm-hmm. Karena dalam rangka merayakan Global Wellness Day, Discovery Kartika Plaza Hotel mempersembahkan Sunset Yoga Flow. Uy. Pada hari Sabtu 13 Juni 2026 ya. Yes. Mulai pukul 15.03 sore Wita di Discovery Kartika Plaza Hotel. 15 Wita atau 3 sore ya.
1: Iya, makanya kalau yang penasaran sama acaranya, kita akan ngobrol-ngobrol dulu dong. Mm-mm. Sama Renggi Lim, Corp Communication and Strategic Project BVR Group Asia, dan juga dari Director of Marketing and Communication Discovery Kartika Plaza Hotel, ada Mbak Rizka Wandira. Besok
0: yes,
1: ya
0: sir.
1: Hari Rabu 3 Juni 2026 jam 9 pagi, dan nanti akan ada bagi-bagi ini tiket.
0: Oh, wow.
1: 2 tiket Global Wellness Day 2026 Sunset Yoga Flow. Mm-mm. 1 voucher one time scaling teeth di Bali Beauty Center.
0: Asik nih.
1: 1 voucher underarm hair removal dari Bali Beauty Center. Banyak kali voucher-vouchernya
0: makanya
1: ini.
0: Makanya jangan lupa besok Anda gabung dong, join sama kita ya.
1: Kalau ada yang mau nanya-nanya boleh chat ke 0811 393 494. Selamat talk show di besok ya.

0: dengan Secrets ya. Aku kemarin baru nonton podcastnya si Ryan Tedder. Ternyata banyak banget cerita yang bisa diangkat dari podcast itu, Dek.
1: Oh iya?
0: Ya, tunggu saja.
1: Oke.
0: Tunggu saja nanti di Instagram ya. Di Back to the Past juga bakal ada. Dan itu dia punya cerita ya. Karena dia kan penulis lagu, Dek.
1: Iya, iya.
0: Penulis lagu yang lagunya tuh banyak dipakai dan ngehit semua kan. Termasuk lagunya Beyonce yang Hello. Dia cerita tentang bagaimana proses pengerjaannya. Bahkan ya, Dek, waktu dia mengerjakan untuk lagu-lagunya Beyonce, dia dikasih tempat sama Beyonce.
1: Kasih rumah dia?
0: Iya, dikasih tempat gitu loh untuk mengerjakan khusus untuk albumnya dia gitu. Di situ nanti dia cerita di situ dia ketemu ada Sia, ada Greg Kurstin, itu yang nyitain lagu-lagunya Adele kayak gitu-gitu. Itu dijadiin satu camp gitu di tempatnya Beyonce.
1: Idih, keren banget.
0: Iya kan? Bagaimana terciptanya lagu Hello itu, dia bagaimana dia keselnya ketika lagu Hello dijadikan. Jadi kan ada biasanya kan kalau single resmi itu rilis kan satu kan gitu. Nah, pada waktu single Hello itu ada double single.
1: Nah. Lah.
0: Dia agak kesel cerita ketika mestinya kalau lagu itu tidak dijadikan double single itu bisa gede banget lagu itu gitu deh. Kayak gitu-gitu loh. Oh, ternyata begitu ya. Bahkan difasilitasi rumah untuk mereka menciptakan lagu loh. Beda ya, emang sih. Beda ya.
1: Iya, happy banget sih pasti.
0: Ibu Beyonce
1: ya.
0: Emang beda ya.
1: Iya benar, kan kayak ya satu villa buat kamu, silakan berkaryalah di sini.
0: Iya. Dan ada Sia di situ. Sia kan juga nyiptain lagu. Greg Kurstin juga. Jadi kayak satu para produser yang mencipta lagu yang menyumbang di albumnya si Beyonce, di album yang ada Hello-nya itu apa sih? I'm Sasha Fierce ya.
1: Iya,
0: itu
1: tahu.
0: Kayak itu semuanya ditempatkan jadi satu. Untuk memberikan atmosfer yang
1: makanya lagu ini. Yang hit itu yang Hello.
0: Iya,
1: karena kan ketemu banyak orang ya di sana.
0: Iya.
1: Hello.
0: Tapi di situ juga ada ceritanya sampai dia pernah diingetin sama Beyonce si Ryan Tedder ini. Dia kebanyakan minum minuman energi.
1: Ai.
0: Ya bilang dan Beyonce itu ngingetin dia, "Kamu tiap hari minum minuman kayak gini, enggak bagus loh buat kesehatan kamu," gitu, Dek. Like sedekat itu dia ya ternyata ya.
1: Kayak jadi emaknya ya Beyonce ya. Tolong anak-anakku jaga kesehatan. Ini adalah camp buat Anda saling mengeratkan komunikasi.
0: Iya benar. Dan di situ ada salah satu lagu yang nanti kita ceritain. Aku sudah mau berpikir untuk bikin Back to the Past, bagus banget. Itu nanti ditunggu saja ya. Cuman begitu loh sampai ternyata Ryan Tedder itu kayak kita juga ya. Ketika kerjaan numpuk, terus dia minum minuman energi terus tiap hari gitu.
1: Dopingnya beda
0: doping
1: ya.
0: Kayak sopir truk Anda. Mas Ryan sampai diingetin Mbak Beyonce loh. Sama ibu Beyonce katanya, "Tiap hari kamu minum kayak gitu." Iya. Gitu, like begitu nadanya.
1: "Tiap hari kamu minum minuman berenergi, kopi dong, minum kopi."
0: "Gak bagus loh buat kamu," gitu, Dek.
1: "Coba itu ada gitar sana ya." "Kopi tuh, Bro."
0: "Iya, kopi tuh, Bro."
1: "Kopi tuh, Bro."
0: "Banyuatis." "Tau apa kek itu." Seru-seru, aku kadang-kadang suka banget nontonin podcast-podcast seperti itu deh, emang.
1: Jadi Anda tahu kan dari mana dia mendapatkan bahan-bahan untuk BTP ya.
0: Jadi saya effort memang.
1: Iya kan, dia
0: makanya
1: effort.
0: Anda mendapatkan info-info yang seringkali tidak ada dan tidak ada dapatkan di banyak tempat.
1: Tapi anyway, ini buat sahabat Penguin FM yang dengerin kita nih, kita mau tahu Anda suka gak sih dengerin Back to the Past di Penguin?
0: Iya, benar.
1: Coba dong respon kita.
0: Happy
1: dong.
0: Happy gak sih Anda gitu kan?
1: Atau mungkin ada yang mau Anda request nih sih. Ini kok gak ada di Back to the Past. Coba dong kasih tahu kita di komen
0: jangan
1: aja.
0: Jangan request kalau dia tidak punya info yang menarik ya kan.
1: Who knows.
0: Ya tolonglah jangan bebani saya ya kan.
1: Bebani dia guys. Bebani dia biar beban dia semakin banyak.
0: Biar aku mencari sendiri aja. Sama seperti kita juga mencari sumber air yang kadang-kadang tidak dekat ya kan.
1: Sejauh ya.
0: Karena makanya itu kita bawa tumbler kemana-mana di Anda dan tumbler satu netbank.
1: Yes.
0: Apakah Anda sudah menjadi teman akrab dengan tumbler?
1: Wih, teman akrab banget. Sama
0: kemana-mana
1: kayak
0: bawa tumbler gitu loh deh.
1: Iya.
0: Atau
1: kan?
0: Kadang-kadang aja, kadang bawa, kadang enggak. Atau justru Anda tidak pernah bawa tumbler atau tidak punya bahkan.
1: Aduh, ya? Minta dibeliin banget ini ya.
0: Iya benar.
1: Yang kasih tahu kita 08113993494 ada Bunda Ayu Suwarni.
0: Halo Bunda.
1: Kelungkung hadir cuaca cerah.
0: Mantap.
1: bagaimana kabarnya? Kita baik, Kak Sungkar ya. Request Titi DJ, tak akan ada cinta
0: yang lain.
1: Terus kalau Bunda katanya gak pernah bawa tumbler.
0: Oh.
1: Belum pernah dan belum terbiasa.
0: Beda sama Chefrin nih. Kalau Chefrin, tumbler dong, sudah melekat di diriku kemanapun. Kalau enggak isinya ice kopi, ice milo. Jadi kalau tempat yang dilarang bawa tumbler, ya enggak akan aku datangi aja sekalian. Dia udah di benua lo pagi-pagi lo.
1: Iya lo, hati-hati ya.
0: So ada Chefrin, semoga laris manis ya di benua. Chefrin ini benar-benar superwoman dia.
1: Superwoman, pekerja keras, semuanya diambil.
0: Aku nanti bakal puterin satu lagu spesial buat anda-anda ibu-ibu pekerja. Bagus lo, liriknya bagus lo.
1: Oh bukan
0: Hacu. Dari Tantri.
1: Wih.
0: Iya, liriknya bagus banget. Nanti dengerin deh lagunya spesial buat anda, para ibu-ibu pekerja yang harus bekerja dari pagi.
1: Iya.
0: Terus belum pas sebelum berangkat kerja harus nyapin semuanya buat yang di rumah. Pulang kerja capek-capek sudah harus
1: nyapu lagi.
0: Iya. Nanti ada lagunya. Nanti dibuterin ya, Mbak Ira.
1: Hai Mbak Ira.
0: Kalau Mbak Ira itu apa dia bilang deh?
1: Iya, kemana aja bawa tumbler.
0: Oh, gede kemana aja bawa tumbler.
1: Ya, Ade kemarin MC di acara nikahan temanku akhirnya ketemu Ade langsung.
0: Oh iya, Mbak Ira.
1: Iya, Mbak Ira.
0: Oh.
1: Mbak Ira yang langsung nyapa Ade dia sampai siapa? Siapa?
0: Ade yang gak tahu gak ini tahu. Siapa? Mbak siapa ya gitu ya?
1: DP-nya Mbak Ira juga gak ada fotonya.
0: Oh.
1: Siapa? Untung saya langsung tersenyum ya. Biasanya dia langsung, ah siapa nih? Langsung disconnect lah.
0: kalau lagi di event kan pasti full senyum ya kan?
1: Walaupun kayak, ini siapa?
0: Terus akhirnya?
1: Terus ya udah kita sapa-sapaan tapi Mbak Ira mau foto.
0: Oh baik. Gitu.
1: Terus dia bilang, kira ketemu Ade. Cantik soalnya dandan.
0: Anda pengen melihat sebuah aura kecantikan yang terpancar dari Ade Yulia Bimbi. Datang pas dia lagi MC. Kalau siaran enggak.
1: Kalau live TikTok ya padanya aja lah.
0: Filter.
1: Hidup filter. Aku dari awal udah ngerasa seperti suara Ade. Beneran Ade katanya. Terima kasih sudah mengingat suara Ade.
0: Yoi, selamat bertemu Mbak Ira.
1: Iya, lagunya udah ya.
0: Lihat Ade kan yang sebenarnya ya kan.
1: Ade yang versi cantik ya.
0: Iya bener-bener. Versi dandan. Cynthia. Kalau aku bawa tumbler, kalau ke kantor, keluar melalui juga bawa. Oh udah dibaca tadi ya dia.
1: Udah belum sih?
0: Tapi tak taruh di sadel atau di mobil.
1: Udah, alright.
0: Kemudian.
1: Terus kata Mbak Ira tanpa make up aja udah cantik kak.
0: Wuih mantap.
1: Kalau berubah jadi ganteng bahaya saya.
0: Iya dong. Bener kalau ganteng kan.
1: Tapi thank you Mbak Ira juga cantik banget. Dan sangat ramah. Dia sampai terkejut-kejut saya.
0: Ya.
1: Terus ada juga nih udah joinan Tutu.
0: Halo Tutu.
1: Tutu mau lagu premier Satisfy DJ Calvin Harris sama Jessie.
0: Udah gak premier dong. Udah lama banget lagu itu. Ya,
1: udah gak premier katanya tuh.
0: Okay.
1: Lah aku sih gak tahu tuh ya. Ada Titin.
0: Halo Titin.
1: Kalau bepergian aku suka buat minuman. Antara mau
0: antara mau pakai tumbler atau

0: Pantai aja, soalnya kan seharian tuh di pantai, jadi kayak pas ada camping-camping aja dia.
1: Oh baik.
0: Jalan-jalan dia bawa, kalau seharian kayaknya belum deh ya kan.
1: Oh gitu, oke. Terus si ini Titin tadi ngomong bukan antara, entah.
0: Oh ya Allah.
1: Tetap aja salah, kenapa enter?
0: Iya kan.
1: Masih saya.
0: Jauh jadinya. Ada
1: Asta.
0: Halo Asta.
1: Anima Elizabeth Angel.
0: Alright.
1: Kebiasaan bawa tumbler setiap saat untuk aktivitas di luar kantor. Soalnya gerah, haus setiap waktu dengan kegiatan di jalan dan suka refill Starbucks pakai tumbler.
0: Oh, wih, mantap. Luar biasa. Ngopi nih dia seharian. Bawa, tadi udah dibaca bawa ya?
1: Bawa udah, tapi dia bilang back to the past-nya keren.
0: Alright.
1: Kalau dia belum single hits.
0: Dia tidak bawa tumbler. Belum terbiasa dia.
1: Sudah dibaca.
0: Oh, sudah dibaca ya.
1: Resa
0: oh,
1: Arta okay. Mevia pertama.
0: Alright, terus.
1: Beli aqua aja 5.000. Orang kaya gue sebawa.
0: Emberan.
1: Beli.
0: Pristine lah gue biasanya beli. Mbak Nina.
1: Hai.
0: Lagunya Never Be The Same Again dong, Melsi Tabanan cerah katanya.
1: Wih, mantap. Alright. Ada merhatiin tuh fotonya siapa itu.
0: Siapa sih?
1: Ternyata ada orang mbak-mbak berhijab gitu, dikira apa, rambutnya putih, dikira kayak rambutnya putih.
0: Iya dari jauh ya, ternyata mbak-mbak berhijab putih ya. Dia ada di depannya Mbak Nina, dia kemarin baru outing dia, seru banget.
1: Serunya.
0: Iya kan.
1: Semoga tidak pegel-pegel badannya Mbak Nina ya.
0: Bener-bener.
1: Ada Mbak Desma.
0: Halo Mbak Desma.
1: Dai.
0: Alright.
1: Selalu always bawa tumbler everywhere kemanapun kata Mbak Desma. Ini sangat mendukung pemerintah ya.
0: Iya benar banget.
1: Bawa tumbler kemanapun, kapanpun, dimanapun, bersama tapi, siapapun.
0: Tapi sama seperti Adi juga seperti itu sih. Dia bawa tumbler kemana-mana. Bahkan dua dia bawa.
1: Adi bawa dua. Tapi kalau di kayak kemarin kan Adi biasa di level kan. Terus juga Adi di level sahabat dengan FM yang
0: masih sampai hari ini.
1: Iya.
0: Kan kemarin sore, udah jadi buta ya kan.
1: Ntar jadi hari Barbie Sabtu. Lagi.
0: Hari ini masih Barbie.
1: Masih Barbie.
0: Oh Beauty Fest ya.
1: Beauty Fest.
0: Sampai Ali, seminggu.
1: Beauty Fest ya sampai tanggal 7.
0: Oh berarti kamu juga ngemusi sampai tanggal 7. Enggak,
1: sampai tanggal 2 aja.
0: Ya mereka juga bangkrut. Ngemusi terus. Tapi kalau pagi hari ini kita lagi ngomongin tentang Anda dan juga tumbler satu FM. Apakah Anda sudah
1: berteman akrab
0: dengan tumbler?
1: Udah sahabatan banget, tidak bisa dipisahkan.
0: Melekat banget tumbler itu dengan Anda ataukah Anda masih kadang-kadang aja? Tempo-tempo aja.
1: Aigo.
0: Kadang bawa kadang enggak atau Anda justru belum terbiasa bawa tumbler.
1: Mending beli aja ayo yang mana. Coba join nama kita yuk. Kasih tahu kita di 0811 3934.

0: udah datang ke GWK, kita ke GWK lagi aja yuk Sobat FM, ke GWK Culture Park karena lagi ada promo ID Bali cuma Rp125.000 dan itu untuk berempat loh.
1: Bener, kalau ngomongin GWK tuh gak cuma patung loh, tapi juga pas kita masuk dalamnya luas, terbuka, nyaman dan banyak spot menarik. Jadi pas banget buat quality time bareng keluarga, anak-anak. Dan anak-anak ini bisa main bebas, orang tuanya santai aja nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Iya kan, seru kan, apalagi sekarang Anda bisa naik sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita lihat Bali dari sudut yang berbeda yuk.
1: Yuk.
0: Yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan juga enggak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Makanya tunggu apa lagi, beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 sampai 13 Juni 2026. Beli tiketnya di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Iya, kita ajak keluarga dan teman dan kita habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Info lebih lanjut hubungi Instagram @GWKBali, @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: yang lagi butuh healing tapi sekalian pengen glow up juga deh, tidak usah khawatir. Waktunya Anda datang ke Bali Wellness and Beauty Expo 2026 tanggal 4 sampai 6 Juni 2026 di Bali Beach Convention Center, The Meru Sanur, kawasan wellness paling hits di Bali.
1: Nah, di sini kamu bisa juga nih ikut talk show seru, ada yoga, zumba, pilates sampai pound fit, explore brand beauty dan wellness terbaru juga bisa, dan paling penting ya upgrade versi terbaik dari diri Anda.
0: Iya, apalagi dengan tema Thrive in Bali, where wellness inspires the world. Ajak bestie, bestie, pasangan atau keluarga Anda ya, karena ini open for public dan yang paling penting ada door prize setiap hari.
1: Jangan cuma lihat di IG ya, tapi datang juga dan rasakan langsung vibes-nya. Register sekarang di www.baliwellness.co.id. Follow Instagramnya untuk informasi lebih lanjut di @baliwellness.expo. Bali Wellness and Beauty Expo 2026, glow different, feel better, life balance.

0: Sing di Ubud, Toya Ubud aja, yuk kita ke sana karena mereka punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Yes, yang mau staycation The Keong Uniqlo siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang termasuk sarapan juga. Atau yang mau pilih camping di Green Camping aja di tengah alam Ubud yang ada boleh termasuk sarapan minimal dua orang. Harga dan detail hubungi 08 11 38 31 2503.
0: Nah, kalau Anda pengen cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering ya, minimal 20 orang aja. Ayo, kita bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Shopping Guide.
1: Pingin FM, your sweet music station. Selamat datang lagi di Shopping Guide. Sahabat Pingin FM, Dewi Dagata kembali dengan koleksi terbaru dari salah satu brand ternama Indonesia, Cotton Ink. Dikutip dari wallipop.detik.com, Cotton Ink melalui lini khususnya Archipelago mengeluarkan koleksi terbaru berjudul Cita Senada dengan berbagai pilihan model, mulai dari dress, kebaya jangan, hingga celana pleats bermotif wajik khas tenun dari Jepara. Menariknya, koleksi ini dipamerkan lewat truck show bertema Pasar Sukaria yang dimeriahkan dengan instalasi menyerupai suasana dan semarak pasar. Nah, pengunjung bahkan bisa membawa pulang hasil bumi seperti sayur mayur, bunga, dan buah-buahan. Acara ini diselenggarakan pada 22 Mei lalu di kawasan Blok M, tepatnya di Nirmana Valatehan, Jakarta. Tidak hanya untuk wanita, tapi koleksi ini juga tersedia untuk pria dan anak-anak. Secara keseluruhan, ada 83 desain wastra modern yang bisa Anda dapatkan melalui situs resmi cottoning.co.id. CEO dan Creative Director Cotton Ink, yaitu Charlene Darjanto, berharap koleksi terbaru Archipelago akan membawa tenun Nusantara lebih dekat dengan generasi masa kini. Item dibanderol mulai dari Rp199.000 untuk koleksi kemeja anak-anak hingga Rp499.000 untuk kebaya tenun wanita.

gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
7: Do you know?
8: Come on, let's go. I thought you were dead. Aduh, baru mulai nonton. Filmnya udah putus-putus aja.
9: Andin, pasti kamu gak pake Vigonet ya?
8: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
9: Ya jelas tahu dong. Soalnya kalau pake Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipake streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pake juga dong, Din.
8: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
9: Ya enggak dong Din, dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi tunggu apa lagi Din, tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
8: Wah enak banget, aku mau ganti juga deh.
9: Yaudah Din, langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
10: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
11: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
12: Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.
10: Vigonet, solusi internetmu.
13: Bu Nana!
14: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
13: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
14: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
13: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
14: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
13: Berarti satunya 2.500.
15: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
14: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
13: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
15: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
14: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
16: Wings Care. Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
17: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
16: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
17: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
18: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
17: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Bingung FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Gracie Abram, sahabat Bingung FM dengan Hit The Wall. Ini spesial buat yang sudah request lagu ini adalah siapa ya, Dek ya? Dayu.
1: Yes.
0: Dayu, lagumu sudah kita puterin. Anda dan Tumblr, sahabat Bingung FM. Seperti apa sih hubungan Anda? Apakah sangat lekat, akrab, gak bisa dipisahkan? Ataukah ya kadang dekat, kadang musuhan.
1: Kadang dekat, kadang jauh.
0: Iya, kadang jauh, kadang bawa, kadang enggak, kan iya. Gitu. Atau justru Anda tidak berteman dengan Tumblr.
1: Ayo, coba kasih tahu kita di 0811 3934. Sekalian juga request lagu Anda. Kayak beberapa yang udah masuk nih kita mau bacain. Tapi sebelum itu kita ke ini dulu kali ya. Traffic light dah ya.
0: Yoi.
2: Traffic light, traffic light.
0: Mari kita lihat dulu kondisi jalanan di seputar kota Denpasar. Selamat Bingung FM. Kita lihat yuk di Bangsal hari ini yang sudah bukan lagi libur-libur ya. Ini pagi hari di Bangsal cukup padat tapi tidak sepadat biasanya. Tapi di Pasar Sempi di pagi hari ini ramai. Selamat Bingung FM. Di perempatan Luk-Luk juga pagi hari ini sudah cukup padat. Di pertigaan Galunggung Cokro Aminoto pagi hari ini ramai ya.
1: Kemudian,
0: tapi sepanjang Cokro sih masih banyak landainya, kecuali di perempatan Ubung itu juga udah cukup padat. Pertigaan Perum Dalung Permai pagi hari ini masih ramai lancar aja kok. Dan sepanjang Kerobokan pagi hari ini juga lebih banyak landainya, tapi tidak dengan perempatan Gunung Sanghyang. Itu sudah padat. Sepanjang Sanghyang juga pagi hari ini ramai lancar, Gunung Agung ramai lancar, sepanjang Gatot Subroto Barat tampaknya pagi hari ini sudah cukup ramai. Terutama perempatan Ubung padat banget nih sampai ke Taman Sewaka Dharma. Di Ahmad Yani Utara di pertigaan Ken Arok cukup panjang kepadatannya. Kemudian di perempatan Ligasu Timur Selatan FM, perempatan Nangka sampai ke perempatan Seruja Kenyeri pagi hari ini ya sudah cukup ramai. Dan di traffic light Nangka Utara, traffic light Seroja pagi hari ini padat tapi tidak yang panjang itu gak seperti itu ya. Yang sisanya masih cukup landai di, wah tidak ternyata di perempatan Tohpati. Perempatan Tohpati padat banget pagi hari ini.
1: Padat banget.
0: Terutama
1: tapi
0: yang dari ini ya, Gajah Timur.
1: Subroto Timur sampai ke arah ke arah mana tuh?
0: Tohpati. Ya,
1: Tohpati ya. Tohpati. Tapi kalau dari Tohpati ke Ngerebong, tumen gak begitu padat. Hanya di traffic light Waribang, Solatri, Ngerebong aja yang padat. Saya masih landai, Batu Bulan landai, Profesor De Bagus Mantra landai. Titi Bande ke Padanggala macet seperti biasa, dua arah. Uhuy, dia lewat sana dah.
0: Uhuy,
1: macet kawan. Hang Tuah juga sama macetnya. Kemudian ke arah Hayamuruk masih rame lancar aja. Coagung Tresna Puputan masih lancar. Pemuda Tukat Balian macet, sahabat Bingung FM ya. Sampai ke Tukat Badung juga macet. Kemudian Tukat Petanu landai. Di Watu Renggong masih landai. Daerah PB Sudirman traffic light sudah mulai macet. Kemudian kita ke Sesetan, Sesetan masih landai ternyata. Sampai masuk ke arah tol itu hanya di traffic light Pesanggaran aja yang macet. Saya masih landai. Pemogan landai. Pulau Bungin, Pulau Kawi juga landai. Di Teku Umar juga sama landai. Simpang Buagan hanya traffic light aja. Teku Umar Barat agak macet sedikit sih ya. Mahendra Data traffic light aja. Gunung Soputan gak ada kemacetan tumben. Imam Bonjol masih landai. Tapi udah di seberangnya Trans Studio Mall Bali itu udah mulai macet lagi ya. Sampai Jembatan Budaya, sampai traffic light Sunset Road. Terus daerah Gunung Soputan, Jalan Kunti masih landai. Teku Umar Barat macet, sahabat Bingung FM ya. Sampai ke arah Livingstone itu ke Batu Belik. Sisanya landai aja, hati-hati di jalan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.